0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Deteksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman

0: KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
2: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
3: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara itu dianggap kerugian negara.
2: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik penghujungnya. Hanya dalam hitungan bulan, nggak lalu setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa memiliki kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak melaku. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Jurnalis itu dilahirkan, ya terpilih. Kenapa? Jalan jurnalis adalah jalan yang panjang. Jalan ideologi seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Menyampai avatar. Itulah seorang
5: individu. Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sejahtera.
1: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite dan Pertamina Dex naik mulai 1 September, sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter, sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember. Sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian. Ya.
1: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
3: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
1: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
4: Karena kan juga naik tuh 3 ribuan ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
1: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Seratu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu, namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa, tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan

0: Dibacakan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter. DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026 sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026 harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut, dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Master 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar, dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm, baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini ada pun aktivitas mal, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup Warta Berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Kemarin aku dengar berita di radio, ternyata masih ada warga yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena keterbatasan ekonomi.
1: Dapat info, pemerintah punya program BPBL, bantuan pasang baru listrik dari Kementerian ESDM yang 100% gratis.
0: Gratis apa gratis?
1: 100% gratis, pendaftaran gratis, pemasangan meteran gratis, bahkan juga akan diberikan instalasi lampu di 3 titik, 2 saklar serta 1 kotak kontak juga gratis. Tidak ada biaya teknisi maupun material seperti kabel dan lainnya. Bahkan masih ditambah token Rp100.000 gratis. Program ini adalah bagian dari Astacita Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Tujuannya hanya satu, listrik untuk semua.
0: Betul, supaya tidak ada lagi rumah yang gelap di negeri ini ya.
1: Bagi masyarakat kurang mampu yang belum berlistrik, langsung daftar ke kepala desa, kelurahan, kecamatan ataupun dinas ESDM untuk diverifikasi. Gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM. Jika ada indikasi pungli, hubungi kanal aduan resmi ESDM. Kontak center di nomor 136. Bantuan pasang baru listrik oleh Kementerian ESDM untuk pemerataan akses listrik di seluruh pelosok negeri.

0: Ça va,
1: Mr. What? Mr. What?

Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik? Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

memiliki berbagai kemampuan lain yang patut untuk dibanggakan. Mereka bisa melukis, menata rias, menjadi atlet, bernyanyi, berdance, bermain alat musik, dan masih banyak hal baik lainnya. Jadi, mari kita berikan mereka ruang dan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan lestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Info terkini, Radio Republik Indonesia, Program 1 Ambon.

Tapi suguhkan berbagai informasi di sesi info terkini untuk Anda. Tadi setelah pas warta berita Pro 3 pukul 9 waktu Indonesia Timur, pendengar.

Tidak ada habisnya permasalahan di SPPG dalam menunjang program makan bergizi gratis. Membuat Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menyebut kasus keracunan yang terus terjadi dalam pelaksanaan program MBG disebabkan oleh ketidaktaatan terhadap standar operasional prosedur atau SOP oleh pengelola SPPG. Dan bagi SPPG yang tetap bandel, maka siap menerima risiko yang sangat berat. Hal itu disampaikan menyusul kejadian keracunan MBG yang baru saja terjadi di sejumlah wilayah, termasuk di Sidoarjo, Jawa Timur. Berdasarkan pemetaan terhadap kasus keracunan yang terjadi, 80 hingga 90% diantaranya berkaitan dengan pelanggaran SOP. Hal itu mencakup proses penyimpanan makanan, penerimaan bahan pangan, hingga pengaturan suhu dan waktu konsumsi. Dari kasus keracunan yang ada itu, kita lakukan breakdown. 80 hingga 90% itu terjadi karena mereka tidak taat SOP. Ya, tidak taat SOP. Sekali lagi saya tekankan bahwa pada saat penerimaan barang juga tidak taat SOP terkait dengan suhu dan waktu untuk konsumsi. Demikian disampaikan dengan nada yang keras oleh Sudaryono di Kompleks Parlemen. Diakuinya pihak prihatin dengan kembali munculnya kasus dugaan keracunan MBG di sejumlah daerah belakangan ini. Menurutnya kasus tersebut menjadi tantangan bagi BGN untuk terus memperbaiki pelaksanaan program MBG tersebut. Ya, menyebut penerapan aturan tersebut sempat membuat kondisi pelaksanaan MBG lebih terkendali selama sekitar 3 pekan terakhir. Di mana sebelumnya telah melakukan sejumlah perbaikan-perbaikan untuk mencegah kasus keracunan dan itu ada peningkatan. Namun kembali hal ini terjadi, ini menandakan bahwa SPPG tidak taat akan aturan. Ditegaskan Sudaryono, BGN akan melakukan evaluasi besar-besaran dan perbaikan terhadap tata kelola pelaksanaan MBG. Perbaikan itu mencakup aturan, alur kerja hingga pengelolaan keuangan dalam program itu. Kita akan perbaiki semua tata kelolanya, aturannya, flow penataan keuangannya, dan lain-lain sebagainya. MBG tidak sekedar ditujukan untuk memberikan makanan kepada masyarakat hingga kenyang. Dia mengatakan ingin melaksanakan MBG ini menghasilkan data yang menunjukkan dampak dari program itu terhadap kondisi gizi penerima manfaat. Menurutnya data tersebut dapat digunakan untuk melihat apakah penerima manfaat yang sebelumnya mengalami kekurangan berat badan, berat badannya kembali menjadi normal ataukah tidak setelah menikmati MBG, atau apakah kondisi pertumbuhan anak mengalami perbaikan dan lain sebagainya. Kemudian yang tadinya badannya, postur tubuhnya kurus atau kecil, apakah dia bertambah gemuk atau tidak. Yang tadinya ia kekurangan gizi, apakah dia perbaikan dari sisi gizinya atau tidak. Dan yang di sini ditekankan adalah dampak dan manfaat dari MBG, bukan sekedar memberikan makan dan kenyang saja. Selain kondisi gizi, BGN juga melihat dampak MBG terhadap pendidikan anak, salah satunya melalui tingkat kehadiran dan semangat siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Apapun yang terjadi di tengah pro dan kontra terkait MBG, program MBG tetap akan berjalan tanpa ada tekanan-tekanan yang terus dilakukan. Selama Prabowo Subianto tetap menjabat sebagai presiden, program ini tetap akan berjalan sampai tuntas. Selain masalah yang terjadi di program MBG, kali ini kita kembali tengok apa yang terjadi kembali di Bea Cukai. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap langkah reformasi internal pada Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai untuk memperbaiki penerimaan negara. Dikatakan pemerintah melakukan perombakan terhadap sejumlah pejabat pajak, mulai dari eselon 2, 3 hingga 4. Setelah mengidentifikasi lagi pejabat yang dinilai memiliki kinerja kurang baik di Bea Cukai. Jadi untuk pajak, masyarakat sudah tahu sering bocor dan di sana-sini. Saya periksa kira-kira pejabat mana yang sering mengalami.
mengerjakan hal-hal yang negatif. Dikatakan Menkeu, perombakan dilakukan dengan memindahkan pegawai-pegawai yang dinilai kurang baik ke daerah selama ini. Sebaliknya, pegawai yang dinilai memiliki kinerja baik ditempatkan di kantor pusat maupun kantor pajak dengan potensi pengumpulan pajak terbaik. Sementara mereka yang memiliki dampak kinerja yang buruk akan dipindahkan ke daerah. Dan yang lebih buruk maka akan mendapat tempat yang juga lebih jauh dari pusat atau daerah. Saya terpaksa harus melakukan kocok ulang dan saya akan pindahin mereka yang kurang baik ke pelosok. Yang baik tetap saja di pusat, namun yang kinerja buruk saya akan tempatkan di daerah yang cocok untuknya. Pemerintah melakukan pemantauan terhadap pegawai-pegawai yang dicurigai masih melakukan pelanggaran sampai dengan saat ini. Disebutkan Purbaya, saat ini pemerintah juga membuat pemeringkatan terhadap 5 orang yang dianggap paling bermasalah dalam pengumpulan pajak tertentu.

0: Mendengar ikan sapu-sapu, kalau di daerah kita atau daerah timur atau di daerah lain mungkin tidak akan laku atau banyak orang yang tidak suka dengan ikan tersebut. Tetapi di wilayah tertentu ikan ini menjadi target buruan. Fenomena tak biasa terjadi di aliran sungai Silugonggo atau Sungai Juwana, Desa Bungasrejo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Kemarau ekstrim membuat debit air sungai menyusut drastis sehingga ribuan ikan sapu-sapu ditemukan mati dan terdampar di dasar sungai yang mengering. Namun pemandangan tak biasa tersebut justru menarik perhatian warga dari berbagai daerah. Kawasan bendung karet Sungai Juwana ramai didatangi pencari ikan dari luar daerah hingga masyarakat yang penasaran melihat fenomena ikan sapu-sapu. Bahkan ikan sapu-sapu yang mati itu menjadi incaran rombongan pemanfaatan limbah ikan asal Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Mereka rela menempuh perjalanan jauh ke Pati dengan membawa 2 truk box pendingin untuk mengumpulkan ikan sapu-sapu yang mati di sepanjang aliran sungai. Salah seorang pencari ikan asal Lamongan mengatakan dirinya mengetahui kondisi Sungai Juwana dari unggahan viral di media sosial Facebook. Bersama 5 rekannya, dia kemudian berangkat ke Pati dan mulai mengumpulkan ikan sapu-sapu tersebut pada Rabu kemarin. Ikan sapu-sapu ini kami kumpulkan untuk kembali diolah menjadi pakan ikan lele di kolam sendiri, katanya. Ikan sapu-sapu yang ditemukan di lokasi sebagian besar memang sudah dalam kondisi mati. Meski demikian, daging ikan tersebut menurutnya masih dapat dimanfaatkan sebagai campuran pakan ternak. Kematian ikan dalam jumlah besar itu diduga berkaitan dengan kondisi sungai mengalami penyusutan debit air secara drastis selama musim kemarau dan bukan oleh karena keracunan.
1: Sekian info terkini.

Ya, pendengar, saat ini pukul 10 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita dengarkan bersama lagu Indonesia Raya dan diteruskan dengan pengucapan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi. Agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar. Rakyat sejahtera. Rakyat menjadi cerdas. Rakyat betul-betul terlindungi, terayom. Dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

43% dari daratan bumi, tetapi menyumbang sebanyak 60-80% konsumsi energi dan 75% emisi karbon. Seiring berjalannya waktu, populasi penduduk di dunia semakin meningkat. Hal ini juga berpengaruh pada kuantitas tempat tinggal yang memadai. Dalam menghadapi dampak dari perluasan kota terhadap lingkungan hingga mengurangi kerentanan terjadinya bencana akibat ulah manusia, seperti tanah longsor karena hutan gundul, perlu adanya perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, menjadikan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan merupakan tujuan untuk menjamin akses terhadap pemukiman yang layak.

Pernahkah Anda mendengar kalimat ni, Jack? Marketing is the art of creating genuine customer value. It is the art of helping your customer become better off. Itu adalah sebuah kalimat bijak dari Philip Kotler. Ia lahir di Chicago, Amerika Serikat pada 27 Mei 1931. Beliau adalah seorang penulis di bidang pemasaran, konsultan, dan profesor pemasaran S.J. Johnson & Son di Sekolah Manajemen Kellogg di Universitas Northwestern pada tahun 1962 hingga 2018. Semasa hidupnya, ia memiliki peran yang cukup signifikan terhadap kemajuan dunia pemasaran. Kurang lebih 80 buku dan 166 artikel sudah terbit sampai sekarang. Menurutnya, pemasaran adalah bagian terpenting dari ekonomi. Ia melihat bahwa permintaan tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tapi juga oleh iklan, promosi penjualan, direct mail, serta perantara saluran penjualan dan distribusi. Pendapat Kohler, tugas pemasaran adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan pasar sasaran untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan cara meningkatkan kesejahteraan konsumen. Bapak yang satu ini sangat berjasa dalam memperluas konsep pemasaran ke bidang yang lebih umum dan bersifat non-komersial. Ia juga berjasa dalam meningkatkan inovasi yang lebih maju dari konsep pemasaran agar lebih mudah dipahami masyarakat umum. Perkuliahan marketing sudah tidak asing lagi dengan karya-karya Kotler. Salah satu karyanya adalah buku berjudul Principles of Marketing dan Marketing Measurement. Dalam buku ini, ia menulis pemikiran-pemikiran dasar dan fundamental yang menginovasi dunia marketing. Hingga akhirnya, ia dijuluki sebagai Bapak Pemasaran Modern.

Teknologi adaptif telah menjadi game changer bagi orang-orang dengan disabilitas, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Dari perangkat lunak, pembaca layar, hingga kursi roda elektrik canggih, dengan teknologi membantu mengatasi hambatan fisik dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan terus mengembangkan dan mengakses teknologi adaptif, kita dapat menciptakan dunia yang lebih inklusif dan ramah bagi semua orang.

Emas selalu dianggap sebagai salah satu investasi paling aman, terutama di saat ketidakpastian ekonomi. Nilai emas cenderung stabil dan bahkan meningkat seiring waktu, menjadikannya pilihan ideal bagi mereka yang ingin melindungi aset dari inflasi dan fluktuasi pasar. Emas bukan hanya logam mulia, tetapi juga simbol keamanan finansial.

Setiap anak adalah masa depan bangsa. Tapi, tahukah Anda, satu dari tiga anak di Indonesia terancam stunting. Stunting bukan hanya tentang tinggi badan. Stunting mempengaruhi perkembangan otak, kecerdasan, dan kesehatan anak seumur hidup. Jangan biarkan anak kita kehilangan masa depannya. Penuhi kebutuhan gizi sejak kehamilan hingga anak usia 2 tahun. ASI eksklusif, MPASI bergizi, dan pemeriksaan kesehatan rutin sangat penting. Bersama kita cegah stunting, masa depan anak kita ada di tangan kita.

Halo ibu-ibu, Anda memiliki peran besar dalam pencegahan stunting. Berikanlah ASI eksklusif dan makanan bergizi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Masa depan mereka ada di tangan kita semuanya.

0: Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan siang ini saya Dea kembali bersama pendengar di Maluku siang ini hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan saudara, Halo RRI kami hadirkan untuk Anda di saat ini hingga di pukul 12. Tentu di kesempatan siang ini pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI untuk memberikan masukan, kritikan Anda, aduan-aduan Anda terkait hal apa saja yang Anda jumpai di sekitar Anda, terutama terkait dengan pelayanan publik, Anda bisa bergabung bersama kami untuk memberikan informasi Anda. Dan line telepon 383-4921 kami buka untuk pendengar, juga di line WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886 kami buka untuk Anda pendengar di saat ini menerima semua masukan aduan Anda di kesempatan siang ini terkait dengan hal apa saja yang Anda jumpai, terutama untuk pelayanan publik, keseharian Anda ya, di manapun ketika Anda melakukan berbagai

berbagai aktivitas. Dan saudara 0813-5624-5886, kami juga menerima layanan chat Anda di WhatsApp Pro 1 RRI Ambon juga di 3834921.

Sekolah Garuda, tempat tumbuhnya generasi yang berani bermimpi dan siap melangkah menuju masa depan. Di sini, belajar bukan hanya tentang mendapatkan pengetahuan, tetapi juga tentang membangun karakter, mengembangkan kreativitas, menjalin persahabatan, dan belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sekolah Garuda hadir untuk memberikan ruang bagi setiap siswa untuk mengenali potensi, mengembangkan bakat, dan meraih prestasi. Karena setiap langkah kecil hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju cita-cita. Mari terus belajar, terus berkarya, dan jangan pernah takut untuk bermimpi. Sekolah Garuda, tempat ilmu bertumbuh, karakter terbentuk, dan masa depan dimulai.

0: Aku boleh nanya sesuatu gak sama kamu?
1: Apa?
0: Aku pengen banget kamu bisa temenin hari-hari di hidup aku. Kamu mau gak?
1: Pacaran?
0: Mungkin.
1: Kok cepet?
0: Soalnya kamu udah curi hati aku.

Di balik setiap produk UMKM ada cerita. Cerita tentang harapan, kerja keras, dan impian. Mereka adalah orang-orang yang tak kenal lelah menghidupi keluarga dan komunitasnya. Dari tangan-tangan kreatif mereka, lahir produk yang tak hanya berkualitas, tapi juga penuh cinta. Setiap produk adalah hasil dari jerih payah yang tidak pernah lelah mengejar mimpi. Ketika kita membeli produk lokal, kita bukan hanya membeli barang, tetapi juga mendukung cita-cita. Kita membantu mereka bertahan, berkembang, dan terus berkarya. Dukung UMKM lokal, karena dengan membeli produk mereka, kita tak hanya membantu ekonomi, tetapi juga menggerakkan harapan. Harapan untuk masa depan yang lebih baik. UMKM Indonesia, bersama kita kuat.

0: macet sekali. Tidak tahu ya kalau kita lagi pulang kerja. Sudah sore, capek, lapar lagi.
1: Sabar Ian, jangan mengeluh begitu terus ah. Nanti macetnya juga akan terurai. Sabar. Tuh, sudah azan maghrib kan? Sholat dulu Ian. Pas tuh di sebelah ada musola.
0: Tidak ah Rosa, malas. Ingin di rumah saja, santai.
1: Eh Ian, tidak boleh gitu ah. Tuhanmu kan tidak ajari kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama seperti Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk meminta ampunan dan memohon melalui doa-doa. Sudah, sholat dulu sana Ian.
0: Ya, ya, saya sholat dulu ya.
1: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pilek dan demam paling sering disebabkan oleh infeksi virus. Kalau selama ini minum antibiotik adalah hal yang salah. Antibiotik adalah obat untuk mengobati infeksi bakteri, bukan virus. Beberapa kebiasaan yang memperparah gejala pilek dan demam yakni membiarkan sakit begitu saja, minum vitamin C dosis tinggi, mengkonsumsi obat tanpa resep dokter, terlalu sering menggunakan penyemprot hidung, kurang minum, merokok, dan minum antibiotik.

0: Nyonge, si ada bikin apa tuh? Dari tadi mama lihat, si badan bagara kiri, bagara kanan, macam orang ada memanari.
1: Mama ni paling pasti weh. Sing bisa lihat katong senang bermain sadiki leh.
0: Mama cuma tanya toh, barang nyong ada bermain apa? Kong sing bisa ganggu?
1: Beta ada bermain game online ni mama. Mana beta suka lah 100.000 leh. Mamanya ganggu beta dulu kah?
0: Apa? Bermain game online? Itu sama saja dengan judi online toh. Nyonge, si sentaku kah? Si pun kepeng abis, lalu si juga bisa dapat tangkap dari polisi.
2: Betul sekali, Mbak Sudara. Barenti dan bermain judi online tuh. Sebab judi online bisa berakibat katong pun kepeng takor. Kesehatan mental dan fisik juga terganggu. Labelai, katong pun data pribadi sing aman. Lalu katong juga akan berurusan dengan hukum. Mari, katong dukung pemerintah berantas judi online di Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Di kesempatan siang ini ke ruang dengar Anda, lagu-lagu bernuansa islami kami hadirkan untuk Anda. Umat muslim yang saat ini sementara mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah sholat Jumat, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Anda. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

bentas dunia panjang. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Dan saat ini kami terhubung dengan reporter Valdi.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Rivaldi Artas bersama dengan tim melaporkan langsung pelaksanaan sholat Jumat untuk sehat, merdeka, dan tidak memiliki uzur syari. Ibadah ini dilaksanakan setiap hari Jumat pada waktu zuhur sebagai pengganti sholat zuhur. Kewajiban tersebut didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW sehingga

Sementara juga di depan Masjid Raya Al-Fatah Kota Ambon. Para aparat kepolisian telah menjaga jalannya.

nya ketertiban lalu lintas sama mentil ini. Ya saya ulangi lagi. Yang bertindak sebagai hot seat ada Bapak Profesor Dr. Haji Muhajim Abdurrahman MPDI dengan topik khutbah yang akan dibawakan yaitu mengenai keimanan dan ketakwaan. Dan yang bertindak sebagai imam, dokter mendengarkan khutbah serta menunaikan sholat. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah kepada Allah harus menjadi prioritas utama. Dan pendengar, sebelum pelaksanaan sholat, Jumat terdapat dua khutbah yang disampaikan oleh khatib.

العجم وحما بمكة المدينة والحرم سيدنا محمد. الله أكبر الله

Rabiul Awal tahun 1448 Hijri. Iya, kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga nya para sahabatnya, para tabi'in, serta seluruh kaum muslimin samimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita masih berada sebagai sebuah manifestasi kecintaan dan kerinduan mereka kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan dan kerinduan itu sallallahu alaihi wasallam, itu semua dimaksudkan agar umat Islam dapat mengambil dan mencontoh akhlak mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin,

Allah subhanahu wa ta'ala, kelahiran dan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

di dunia ini. Allah Ta'ala dalam Al-Quran, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhi

ghayrahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ayat yang dimuliakan Allah subhanahu. Subhanahu wa ta'ala mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kewajiban syariat. Mencintai beliau bahkan tidaklah menjadikannya sebagai ittiba'. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah bukti kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 31. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ini hal ini digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 24 yang artinya kata katakanlah jika bapak-bapakmu anak-anak tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 24. Jamaah Jumat bersabda, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya dan seluruh manusia. Hadis riwayat Imam Bukhari bahwa mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan jalan menuju kesempurnaan iman, jalan untuk memperoleh cinta dan ampunan dari Allah, kumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti dalam surga yang penuh dengan kenikmatan tiada taranya. Selain itu, kita berharap tidak ada lagi pertolongan yang bisa diharapkan selain pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan syafaat
dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin, baik dalam perkara ibadah muamalah dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian, kan Allah. Selama lebih dari 23 tahun masa kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memperjuangkan kepentingan pribadinya, kepentingan keluarganya, agar kemudian menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Ketika kaum Quraisy menawarkan harta kepadanya, menawarkan kekuasaan, menawarkan kedudukan, bahkan beliau Abu Thalib, ya am wallahu law wada'u syamsa fi baini wal qamara fi yasari.

ala an atra menangkan agama ini atau aku binasa karenanya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernyataan ini menjadi simbol dan kaum munafikin dan ini direkam oleh Allah dalam Al-Quran, wala tuti'il kafirin wal munafikin wada' adhahum wa tawakkal. Allah wa kafa billahi wakila. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sekalian bahwa perjuangan menua adalah jalan kesabaran dan keyakinan penuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, hal ini menjadi pelajaran bahwa setiap yang diembannya, beliau kuat memegang prinsip, beliau konsisten dengan prinsipnya, dan beliau sulit tergoyahkan dengan rayuan, intimidasi, ancaman, bahkan makar untuk dibusul sallallahu alaihi wasallam, menghadapi caci maki, diboik kot, disiksa, beliau diusir dari tanah kelahiran hingga berbagai peperangan lainnya. Hati Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 35. Pada ayat yang lain Allah memberikan kabar gembira, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan bersama kesukaran ada kemudahan. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah Dia tetapkan. Inilah karakter para pewaris perjuangan para nabi yang menjadikan iman
keimanan sebagai kompas, kesabaran sebagai bekal, dan pertolongan Allah sebagai sumber prinsip ketundukan penuh pada wahyu, keadilan yang tidak memandang status sosial, serta pengangkatan pejabat berdasarkan prinsip integritas, ketakwaan dan kompetensi. Allah mengikuti hawa nafsu mereka. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, ayat ini menunjukkan bahwa hukum Allah subhanahu wa ta'ala menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya tentang judi, minuman keras, prostitusi, LGBT, narkoba, dan berbagai kejahatan lainnya. Hendaknya undang-undang yang dibuat antara yang halal dan yang haram, antara yang hak dan yang batil,

Jangan karena atas nama pajak dan pendapatan asli daerah, lalu kemudian melegalkan yang subah. Apalagi sampai kemana dan orang miskin. Keluarga dekat maupun orang lain. Ketika ada upaya meminta keringanan hukuman bagi seorang perempuan dari kalangan bangsawan Quraisy yang melakukan pencurian Ta'ala. Hadis ini menegaskan kepada kita semua bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa diskriminasi. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, akan tetapi fakta menunjukkan kepada kita hukuman penjara yang tidak sebanding dengan perbuatannya. Perbuatan para oknum pelaku koruptor itu telah merugikan keuangan negara.

Perbuatan mereka telah membuat rakyat Indonesia hukuman potong tangan. Dan jika perlu dihukum mati, bila saat ini para anggota DPR RI di Senayan sana telah membahas perihal undang-undang perampasan aset, maka seharusnya segera untuk disita oleh negara dan

Uang yang dicuri itu dikembalikan kepada negara. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara rakyat yang

pencuri, mereka diganjar hukuman keuangan negara itu. Tidak disebut pencuri, terkesan seakan penghalusan kata dan bahasa.

supaya terdengar halus dan agak elegan. Mengapa tidak dihukumi saja raja lelanya, para oknum pejabat

amanah tersebut. Al-Quran surah An-Nisa ayat 5. Dalam hal memilih pemimpin, memilih pejabat, hendaknya yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia harus amanah, memahami benar tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, memiliki akhlakul karimah. Ya. Keteladanan itu mencakup seluruh dimensi kehidupan yang telah dijalani oleh baginda Nabi sebagai hamba Allah. Beliau adalah pendidik, beliau adalah dai, beliau adalah pemimpin. Beliau pun membangun masyarakat yang berkeadilan, menegakkan hukum Islam, memimpin musyawarah, mengangkat pejabat yang amanah dan berkompeten, membuat perjanjian dengan berbagai kelompok, serta menjaga keamanan tiap kita untuk menjadikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, sebagai teladan yang harus diwujudkan dalam kehidupan kita, dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagai teladan kita dalam semua sisi kehidupan. Dengan begitu, kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dunia apatah lagi nanti di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور.

إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استوعد الله أكبر.

أو أخطأ. وارحمنا أنت مولانا فانصرنا.

Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Rabbil Alamin.

الله أكبر.

0: الله وأنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا رب.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Anda. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Cek Fakta, Rosatu, RRI Ambon.
1: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Provinsi Maluku mulai menata ulang strategi investasi daerah dengan memperkuat inovasi pelayanan kepada masyarakat dan calon investor. Langkah ini dilakukan untuk mengubah peran DPMPTSP dari sekedar penerbit izin menjadi penggerak investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala DPMPTSP Maluku Alwia Fadlun Alaidrus mengatakan, hingga Agustus 2026 tercatat 14.254 pemohon masuk melalui sistem online single submission. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.676 izin telah diterbitkan. Menurutnya, pengembangan investasi masih menghadapi persoalan klasik berupa keterbatasan data dan informasi potensi investasi yang belum diperbarui. Peta potensi investasi Maluku terakhir diperbarui pada 2022, sementara data terbaru lebih banyak diperoleh melalui sistem online single submission.
0: Sekian Cek Fakta.

Kami terus menemani Anda pendengar di kesempatan siang ini di Request Time yang kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 15 dengan lagu-lagu hiburan yang menemani Anda di hari ini, di waktu istirahat Anda, di waktu Anda yang juga tengah disibukkan dengan aktivitas. Semoga bisa menghibur Anda semuanya dan tugas pekerjaan yang dikerjakan juga bisa diselesaikan dengan baik. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami di saat ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah request time yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semua di kesempatan siang ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, jelang pukul 15 kita ikuti penyampaian dinamika Maluku sore.

0: jadi ini kita sudah putuskan pada waktu bulan Juli, desil 1 dan desil 4 mendapat A 10 kilo ya sebulan.
1: Masalah gizi gratis ini tidak dengar lewat media massa, baik televisi maupun radio. Pelayanan di perkotaan itu berulang-ulang.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya edisi Jumat 4 September 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon, pemerintah Kota Ambon dijadwalkan bakal meluncurkan rumah sakit tipe D di Negeri Hutumuri pada 7 September mendatang. Wali Kota Ambon Bodewin Uwatimena menegaskan bahwa agenda ini merupakan peningkatan status fasilitas kesehatan dari yang sebelumnya berupa puskesmas rawat inap menjadi rumah sakit tipe D demi memperkuat akses pelayanan kesehatan warga. Peluncuran rumah sakit ini rencananya dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Momentum kedatangan pihak kementerian tersebut bakal dimanfaatkan Pemkot Ambon untuk memaparkan rencana strategis pembangunan rumah sakit milik pemerintah daerah dengan skala lebih besar yakni tipe C. Guna mendukung rencana pembangunan rumah sakit tipe C tersebut, pemerintah negeri Hutumuri sudah menyatakan kesediaannya untuk menghibahkan lahan seluas 3 hektar. Pemkot Ambon kini telah tengah memproses administrasi hibah tanah tersebut agar sah menjadi aset daerah dan memenuhi syarat pembangunan dari pemerintah pusat. Penyaluran bantuan pangan beras di Ambon dipantau langsung oleh Menteri Koordinator Pangan dan Dirut Perum Bulog. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan bersama Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memantau langsung penyaluran bantuan pangan Banpang Komoditi Beras kepada masyarakat di Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Untuk Provinsi Maluku, Banpang Beras alokasi Juli hingga September 2026 diberikan kepada 265.900 penerima bantuan dengan total kuantum 7.977.000 kilogram atau 7.977 ton. Untuk Kota Ambon, alokasi mencapai 761.490 kg untuk 25.383 penerima bantuan, sementara khusus di Kecamatan Teluk Ambon terdapat 3.538 penerima bantuan dengan alokasi 106.140 kg. Menko Pangan mengatakan penyaluran bantuan untuk 3 bulan sekaligus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi distribusi, khususnya bagi wilayah yang memiliki tantangan geografis dan biaya logistik yang relatif tinggi. Setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan, sehingga untuk alokasi Juli hingga September 2026, bantuan yang diterima sekaligus mencapai 30 kg per penerima. Dikatakan, ketersediaan bantuan pangan menjadi penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu menjaga stabilitas pangan. Untuk wilayah Maluku sendiri, penyaluran Banpang telah mencapai sekitar 60% dan Bulog terus melakukan percepatan terhadap sisa penyaluran.
0: Ya, jadi ini kita sudah putuskan pada waktu bulan Juli, desil 1 dan desil 4 mendapat A 10 kilo ya, sebulan. Juli, Agustus, September. Nah, tapi kalau di sini satu-satu kan mahal, apalagi kalau jauh. Oleh karena itu disekaliguskan oleh Pak Dirut Bulog. Jadi Juli, Agustus, September 30 kilo sekaligus.
3: Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa Bulog akan melaksanakan pengawasan secara ketat dalam proses penyaluran, termasuk memastikan kualitas beras yang diterima masyarakat tetap terjaga. Ditambahkan, pemerintah saat ini pun memiliki cadangan pangan yang kuat untuk mendukung kebutuhan masyarakat sekaligus menghadapi potensi dampak perubahan cuaca. Bulog sebagai pengelola cadangan beras pemerintah CBP akan terus memastikan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi pangan di seluruh Indonesia. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
2: Saudara, akses transportasi antar pulau akibat kondisi geografis wilayah kepulauan masih menjadi tantangan utama Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara dalam menjalankan tugas penegakan dan pelayanan hukum. Gelombang laut yang tinggi khususnya sepanjang periode Agustus hingga Oktober kerap menghambat mobilitas jajaran kejaksaan untuk menjangkau masyarakat di wilayah pulau-pulau. Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Fajar mengungkapkan bahwa cuaca ekstrim kerap membuat perjalanan laut menuju daerah terluar seperti wilayah Kei Besar tidak memungkinkan untuk dilakukan. Akibatnya, sejumlah program pelayanan hukum yang membutuhkan kehadiran petugas secara langsung di lapangan terpaksa tertunda demi keselamatan. Kendati demikian, pihak Kejari Maluku Tenggara tetap memanfaatkan momentum saat cuaca dan kondisi laut membaik untuk turun langsung ke masyarakat. Fajar menegaskan, selain masalah konektivitas antar pulau di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal ini, seluruh pelaksanaan tugas pelayanan hukum di wilayah Maluku Tenggara relatif berjalan tanpa kendala berarti. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur terus mendorong realisasi proyek strategis nasional hilirisasi sagu di daerah tersebut. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Hasrul Adi.
4: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku terus mendorong realisasi proyek strategis nasional PSN hilirisasi sagu di wilayah tersebut. Sejumlah dokumen persyaratan pengusulan PSN disebut telah diselesaikan dan tengah dalam proses penyesuaian. Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri mengatakan pihaknya telah menyelesaikan dua dokumen yang menjadi persyaratan terakhir dalam proses pengusulan PSN hilirisasi sagu. Menurut Fahri, masih ada satu surat yang perlu disesuaikan dengan format pengusulan PSN dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas. Fahri mengatakan dirinya juga telah berkomunikasi dengan Gubernur Maluku dan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku terkait dokumen tersebut. Gubernur kata dia meminta agar dokumen segera disampaikan untuk diproses. Dia juga meminta Sekda Provinsi Maluku berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi agar proses penandatanganan dokumen dapat dilakukan dalam waktu dekat. Fahri berharap seluruh dokumen pengusulan tersebut dapat segera dirapikan dan diserahkan kepada Bappenas. Dia optimistis usulan PSN hilirisasi sagu di Seram Bagian Timur dapat segera direalisasikan.
5: Ada dua dokumen yang kami udah selesaikan, itu yang diminta terakhir, paling lambat tanggal 15 harus kita lengkapi, dan ada satu surat yang mesti kita sesuaikan lagi formatnya, menyesuaikan format pengusulan PSN dari Bappenas, dan saya sudah telepon gubernur tadi, telepon Sekda Provinsi juga, Pak Gubernur minta supaya segera sampai di meja beliau, saya telepon Pak Sekda bisa koordinasi dengan Bappeda Provinsi, supaya beliau tanda tangan dengan apa dalam waktu dekat, dan beliau siap segera tanda tangan. Mudah-mudahan dokumen kita bisa rapi, dan sebelum tanggal 15 sudah kita serahkan ke Bappenas.
4: Di tengah proses pengusulan PSN tersebut, Fahri juga mengungkap adanya calon investor yang tertarik membangun pabrik pengolahan sagu di Seram Bagian Timur. Fahri mengatakan investor tersebut telah menemuinya dan menyampaikan keseriusan untuk berinvestasi di sektor hilirisasi sagu. Menurutnya, calon investor telah memiliki pabrik di Kabupaten Bangka dan juga memiliki dua pabrik di wilayah Papua Selatan. Investor itu, kata Fahri, berencana membuka pabrik di Seram Bagian Timur.
5: Saya dikunjungi. Nanti nama investornya bisa dicek ke tenaga ahli ya. Jadi beliau ini yang punya pabrik di Bangka. Beliau juga punya dua pabrik di Papua Selatan atau Sorong Selatan, nanti dicek. Dan beliau berencana akan serius untuk juga buka pabrik sagu di SBT. Beliau mengatakan bahkan nanti SBT ini bisa jadi salah satu yang terbesar karena potensinya juga besar.
4: Fahri menyebut investor tersebut menilai SBT memiliki potensi sagu yang besar. Bahkan SBT disebut berpeluang menjadi salah satu daerah dengan industri pengolahan sagu terbesar. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menyatakan terbuka terhadap rencana investasi tersebut. Pemerintah daerah berkomitmen memberikan kemudahan bagi investor selama terdapat keseriusan untuk menanamkan modal dan membangun industri di Seram Bagian Timur. Hasrul Adi melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur resmi membentuk satuan tugas untuk menangani ancaman kekeringan dan maraknya kasus kebakaran lahan di wilayahnya. Bupati Fahri Husni Al-Katiri menyebut, langkah ini diambil lantaran masa kekeringan diprediksi berlangsung cukup panjang dengan puncak musim kemarau pada September dan diperkirakan baru berakhir sekitar Februari mendatang. Selain faktor alam, Pemkab SBT juga menaruh perhatian serius pada dugaan kesengajaan di balik aksi pembakaran lahan. Bupati Fahri telah berkoordinasi langsung dengan pihak Polres SBT untuk menyelidiki laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana tersebut demi menghentikan praktik pembakaran liar yang meresahkan warga. Langkah tegas ini penting dilakukan mengingat dampak kebakaran lahan berpotensi memicu bencana baru saat musim penghujan tiba seperti banjir bandang yang dapat merusak fasilitas umum dan infrastruktur jembatan. Sebagai antisipasi awal, pemerintah daerah mulai menyusun strategi penanganan kebencanaan sejak dini, salah satunya dengan memfokuskan pemantauan pada kawasan rawan seperti wilayah Wailola. Perbankan di Maluku didorong untuk memacu pembukaan tabungan pelajar. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
6: Industri perbankan di Provinsi Maluku terus bergerak agresif dalam mendukung perluasan program Satu Rekening Satu Pelajar atau KECAR. Hingga Agustus 2026, perbankan di Maluku berhasil mencatatkan pembukaan 3.028 rekening simpanan pelajar atau simpel baru yang tersebar di 11 kabupaten dan kota. Dalam gelar Hari Indonesia Menabung dan Puncak Bulan Literasi Keuangan 2028 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku, Kepala OJK Maluku Haramain Biladi menegaskan Kota Ambon menjadi penyumbang terbesar dengan total 1.099 rekening baru. Posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Seram Bagian Barat dengan 554 rekening, disusul oleh Kabupaten Maluku Tenggara dengan 407 rekening. Geliat positif sektor perbankan daerah ini juga dibuktikan.

langkah awal, pihak perbankan dan sekolah memiliki tugas lanjutan untuk memastikan para siswa aktif mengisi tabungan mereka secara konsisten. Dengan konsisten, rekening yang sudah dibuat tidak menjadi pasif atau mati. Sahira Sangaji melaporkan.

0: Kita ikuti berita lainnya. Saudara Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara terus memperkuat kesiapsiagaan personil guna mengantisipasi maraknya insiden kebakaran. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Malra Abdul Rahman Madubun menyatakan bahwa puluhan petugas telah dibagi ke dalam 3 regu siaga secara bergiliran, di mana masing-masing regu diisi oleh 15 hingga 17 personel agar pelayanan tetap siaga penuh selama 24 jam. Masyarakat yang membutuhkan bantuan darurat dapat menghubungi layanan call center resmi atau mendatangi langsung posko damkar yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, persis di samping Bank Maluku dan Maluku Utara. Kecepatan pelaporan dari warga sangat krusial agar armada pemadam kebakaran bisa segera diterjunkan ke titik lokasi kejadian secara tepat waktu. Meski begitu, pihak dinas mengakui keterbatasan armada masih menjadi tantangan utama, sebab saat ini Malra hanya didukung oleh 2 unit mobil pemadam. Apabila terjadi beberapa insiden sekaligus dalam sehari, petugas terpaksa menerapkan sistem skala prioritas dengan mendahulukan wilayah kekritisan tertinggi demi meminimalkan dampak kerugian. Program makan bergizi gratis belum menjangkau warga KI Besar Kabupaten Maluku Tenggara. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Irina Hari Cayani.
1: Program makan bergizi gratis MBG hingga kini belum dirasakan masyarakat di wilayah KI Besar Kabupaten Maluku Tenggara. Warga setempat Ferry mempertanyakan belum adanya layanan MBG bagi anak sekolah maupun kelompok masyarakat lainnya meski program tersebut telah berjalan di sejumlah wilayah perkotaan. Keluhan itu disampaikan Ferry melalui program Halo RRI Rabu 2 September 2026. Ia berharap pemerintah dapat menjelaskan kapan program MBG mulai menjangkau masyarakat di KI Besar, karena selama ini warga hanya mendengar program tersebut tanpa merasakan manfaatnya.
2: Makanan gizi gratis ini kita dengar lewat media massa, baik televisi maupun radio. Pelayanan di perkotaan itu berulang-ulang. Kenyataan kami warga masyarakat KI Besar belum pernah menikmati isu makanan bergizi, baik isu sekolah maupun lansia, kami belum pernah dengar. Kalau bisa supaya juga kami juga mendapatkan pelayanan.
1: Sementara itu, Sekretaris Satgas MBG Daerah Terpencil Kabupaten Maluku Tenggara, Muksin Rahayan, saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya Kamis pagi menjelaskan, MBG belum berjalan di KI Besar karena belum ada dapur yang mendapat izin operasional dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Menurutnya, BGN memang telah menetapkan sejumlah titik untuk pembangunan dapur MBG Daerah Terpencil, namun proses penetapan penyedia dan izin operasional belum selesai.
3: Kami berkedudukan sebagai satuan tugas Satgas percepatan MBG di daerah terpencil. Sama ini yang di Maluku Tenggara di Kota Langkur dan sekitarnya yang baru beroperasi adalah dapur MBG kategori dapur aglomerasi. Nah, bagaimana dengan KI Besar? Sampai dengan hari ini sesuai informasi yang kami Satgas terima, belum ada sejenis dapur aglomerasi. Yang ada baru penetapan titik lokasi kategori dapur 3T atau terpencil. Nah, memang di KI Besar itu sudah ada titiknya di sepanjang dari mulai KI Besar Utara Timur sampai dengan KI Besar Selatan Barat sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional dapur MBG daerah terpencil, karena penerima manfaatnya rata-rata kurang dari 1.000 penerima manfaat. Investor sudah membangun 22 titik, tetapi sampai dengan saat ini izin operasional yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional belum keluar, belum menetapkan siapa penyedia untuk pemberian makan bergizi gratis di dapur 3T itu.
1: Muksin menjelaskan, untuk wilayah Maluku Tenggara terdapat 31 titik dapur MBG daerah terpencil yang telah ditetapkan BGN. Dari jumlah tersebut, 22 titik telah dibangun oleh investor, sementara 9 titik lainnya masih dalam tahap persiapan pembangunan. Namun, dapur yang telah dibangun tersebut belum dapat langsung beroperasi karena masih menunggu penetapan penyedia dan izin operasional dari BGN. Pemerintah daerah dalam proses

0: tersebut lebih berperan memfasilitasi lokasi dan kebutuhan pembangunan, sementara keputusan pengoperasian berada pada PGN. Selain dapur daerah terpencil, terdapat pula 3 dapur yang dibangun melalui APBN, masing-masing di kawasan kantor bupati yang baru, Ohoy Danar, dan kompleks kantor Camat Kebesar Utara Barat. Ketiga dapur tersebut juga belum beroperasi karena masih menunggu penyelesaian pembangunan dan penetapan penyedia oleh BGN. Muksin menambahkan, saat ini MBG yang sudah berjalan di Maluku Tenggara berasal dari dapur aglomerasi yang dibangun oleh yayasan. Terdapat 4 dapur aglomerasi yang telah beroperasi dan melayani penerima manfaat di wilayah yang sudah terjangkau program tersebut. Ia menegaskan pemerintah daerah bersama Satgas MBG terus melakukan koordinasi agar pembangunan dan pengoperasian dapur di wilayah 3T dapat segera terrealisasi. Dengan adanya dapur yang telah siap serta penetapan penyedia dari BGN, masyarakat Kebesar diharapkan segera mendapatkan layanan MBG seperti wilayah lainnya. Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara terus memperkuat kesiapsiagaan personel guna mengantisipasi maraknya insiden kebakaran. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Malra Abdul Rahman Madubun menyatakan bahwa puluhan petugas telah dibagi ke dalam 3 regu siaga secara bergiliran, di mana masing-masing regu diisi oleh 15 hingga 17 personel agar pelayanan tetap siaga penuh selama 24 jam. Masyarakat yang membutuhkan bantuan darurat dapat menghubungi layanan call center resmi atau mendatangi langsung posko damkar yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, persis di samping Bank Maluku dan Maluku Utara. Kecepatan pelaporan dari warga sangat krusial agar armada pemadam kebakaran bisa segera diterjunkan ke titik lokasi kejadian secara tepat waktu. Meski begitu, pihak dinas mengakui keterbatasan armada masih menjadi tantangan utama sebab saat ini Malra hanya didukung oleh 2 unit mobil pemadam. Apabila terjadi beberapa insiden sekaligus dalam sehari, petugas terpaksa menerapkan sistem skala prioritas dengan mendahulukan wilayah kritis tertinggi demi meminimalkan dampak kerugian. Peringatan Hari Pelanggan Nasional BPJS Ketenagakerjaan tegaskan komitmen pelayanan dan perlindungan pekerja. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Siti Rauda Autana.
2: Jajaran Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan turun langsung ke lapangan untuk memastikan pelayanan kepada peserta berjalan optimal. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Ujang Romli yang hadir di Kota Ambon menyampaikan apresiasi atas antusiasme peserta BPJS Ketenagakerjaan di Maluku. Ujang mengatakan peringatan Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan pelayanan secara paripurna tidak hanya saat peserta menghadapi risiko, tetapi juga melalui pendampingan setelah manfaat perlindungan diterima. Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan memiliki program pemberdayaan ekonomi bagi ahli waris peserta yang mengalami risiko. Program tersebut ditujukan agar keluarga yang ditinggalkan tetap memiliki ketahanan ekonomi dan tidak kembali terjebak dalam kemiskinan. Pendampingan juga dinilai penting agar manfaat yang diterima ahli waris dapat dimanfaatkan secara produktif, terutama di tengah maraknya pinjaman online dan berbagai tantangan literasi keuangan. Sementara itu terkait pencairan jaminan hari tua atau JHT, Ujang memastikan pelayanan klaim berjalan sesuai ketentuan. Ia menyebutkan sejauh ini tidak terdapat persoalan pending klaim sepanjang data dan dokumen peserta valid serta terverifikasi. Ujang juga menegaskan bahwa peserta tidak membutuhkan jasa calo maupun pendamping berbayar untuk mengurus klaim JHT. Ia meminta peserta datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan karena seluruh informasi mengenai status kepesertaan, masa kerja, hingga perhitungan manfaat akan disampaikan secara transparan dan tidak dikenakan biaya. Dirinya sekaligus mengajak seluruh pekerja yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk segera mendaftarkan diri, minimal dalam program jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM. Ia menekankan, perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk gotong royong untuk menghadirkan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja Indonesia.
3: Hari ini saya sangat berbahagia, saya bisa hadir di Kota Ambon, kota yang menjadi impian dan doa saya, akhirnya saya ada di Kota Ambon. Per hari ini memang di tanggal 4 September ini, kita merayakan, memperingati Hari Pelanggan Nasional di seluruh Indonesia. Para dewas dan direksi serempak turun ke lapangan untuk hadir melayani para peserta BPJS Ketenagakerjaan. di Kota Ambon ini amat sangat luar biasa terkait respon para peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi terima kasih Ambon atas segalanya, dan pada para peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ambon juga saya ucapkan terima kasih atas antusiasmenya terhadap hari pelanggan hari ini. Jadi harapan daripada para peserta BPJS TK tentu pelayanan paripurna, perlindungan yang sempurna, dan pasca perlindungan itu sendiri. Dan kita memang memiliki program selain hanya melindungi, tapi kita pasca program itu kita tetap mendampingi pendampingan. Agar supaya para peserta ini mendapatkan nilai bukan hanya dalam perlindungan, tapi setelah pasca resiko itu sendiri.
2: Ya, seperti... Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku menyampaikan apresiasi atas peringatan Hari Pelanggan Nasional yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Provinsi Maluku berharap standar pelayanan prima yang selama ini diberikan BPJS Ketenagakerjaan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Menurutnya, masyarakat Maluku perlu terus mendapatkan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena itu, pemerintah daerah akan terus mendorong kolaborasi daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas pemahaman dan juga kepesertaan masyarakat. Ia menilai kehadiran BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk hadirnya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, khususnya para pekerja. Pemerintah Provinsi Maluku, menurutnya, akan terus memberikan dukungan melalui kolaborasi, pertukaran informasi, serta penguatan sosialisasi agar manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
4: Ucapkan selamat buat teman-teman dari BPJS. Hari ini memperingati Hari Pelanggan Nasional. Harapan kami pelayanan yang begitu prima tetap dipertahankan standarnya, dan masyarakat Maluku hendaknya dapat mengambil manfaat. Artinya ini momentum terbaik bagi BPJS dan pemerintah daerah untuk mensosialisasikan tentunya kepada masyarakat agar menumbuh kembangkan dan mengetahui arti penting kehadiran BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Maluku.
2: Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan santunan kepada dua ahli waris. Dewas Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Ujang Romli juga melakukan pelayanan kepada para peserta yang hadir di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku. Rauda Utana melaporkan.
1: Saudara, Komando Daerah TNI Angkatan Laut 9 mulai mematangkan persiapan lomba selam orientasi bawah air atau OBA dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI tahun 2026. Persiapan fokus dilakukan pada penataan lintasan dan pembersihan area perairan di belakang Fasharkan Kode Eral 9 Teluk Dalam Ambon yang dijadwalkan menjadi lokasi perlombaan pada 19 hingga 20 September mendatang. Dan Satrol Kode Eral 9 Kolonel Laut Irwin Kurniadi meninjau langsung kesiapan arena mulai dari titik start, rute navigasi hingga garis finish. Panitia juga telah memasang rambu keselamatan serta memeriksa kondisi arus dan kedalaman laut guna menjamin keamanan para peserta pada dua nomor yang dipertandingkan, yakni M course dan 5 point course untuk putra dan putri. Selain menguji keterampilan navigasi bawah air pada para atlet, ajang ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar satuan serta mempromosikan keindahan potensi wisata bahari Teluk Ambon. Kode Eral 9 terus melakukan pemantapan agar seluruh rangkaian kegiatan pembinaan olahraga maritim ini dapat berjalan aman dan sukses. Berita terakhir, pemerintah Kota Ternate menerima piagam penghargaan dari Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara atas kerjasama dalam pelaksanaan program revitalisasi bahasa daerah tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu.
5: Kota Ternate dapat penghargaan dari revitalisasi bahasa.
6: Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara memberikan piagam penghargaan kepada pemerintah Kota Ternate atas kerjasama dalam pelaksanaan program revitalisasi bahasa daerah tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian selebrasi Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Maluku Utara yang berlangsung di Benteng Oranye Kota Ternate. Selain pemerintah Kota Ternate yang menerima penghargaan, apresiasi serupa juga diberikan kepada pemerintah Kota Tidore Kepulauan serta sejumlah pemerintah daerah lainnya di Maluku Utara. Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi seluruh pihak untuk terus menjaga, melestarikan, dan mengembangkan bahasa serta budaya daerah.
7: Ya, ini sangat penting bahwa ini agar supaya memotivasi kita semua agar terus melestarikan budaya termasuk bahasa. Kota Ternate khususnya itu sudah mulai berupaya agar supaya melestarikan bahasa daerah khususnya dari kota daerah Ternate bisa terus dipelihara. Karena tanpa kita sadar bahwa semakin hari kita sudah mulai kehilangan. Jangan sampai kita kehilangan jati diri sebagai warga masyarakat Kota Ternate sendiri.
6: Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara Nukman mengatakan pemberian penghargaan tersebut didasarkan pada sejumlah indikator. Salah satunya pemerintah daerah secara rutin menyelenggarakan pengajaran bahasa daerah, khususnya di sekolah, serta terlibat aktif dalam pelaksanaan festival. Selain itu, pemerintah daerah juga telah memiliki regulasi baik dalam bentuk peraturan daerah atau perda, peraturan gubernur atau pergub maupun peraturan wali kota sebagai landasan dalam upaya pelindungan dan pelestarian bahasa daerah.
8: Ya, pemberian penghargaan itu kami berikan dengan beberapa regulasi, ya, dengan beberapa catatan. Yang pertama, pemerintah daerah yang diberi penghargaan itu adalah pemerintah daerah yang secara rutin menyelenggarakan pelaksanaan pengajaran guru utama di sekolah dan juga melaksanakan festival. Yang kedua, juga secara regulasi mereka sudah punya. Misalnya ada perdanya, kemudian ada pergubnya atau perwakonya.
6: Aktivitas perlindungan bahasa daerah tidak hanya bergantung pada balai bahasa. Seluruh kabupaten kota di Maluku Utara diharapkan dapat ikut serta dalam upaya perlindungan bahasa daerah. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
1: Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku sore ini, edisi Jumat 4 September 2026 diantaranya. Penyaluran bantuan pangan beras di Ambon dipantau langsung oleh Menteri Koordinator Pangan dan Dirut Perum Bulog. Program makan bergizi gratis belum menjangkau warga Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea dan Marlex mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: sebuah pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Pendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda semoga bisa menyemangati Anda di sore ini, di waktu Anda beristirahat bersama keluarga. Dan pendengar, sampai di sini sudah saya Dea menemani Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung bersama saya dari pukul 11 hingga di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Acara-acara selanjutnya pendengar, Anda akan bersama rekan kami yang lain menemani pendengar hingga tuntas nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saya Dia pamit, selamat sore dan sampai jumpa. Kita ketemu di lain kesempatan.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat ERB Bank Indonesia Provinsi Maluku bersama Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 9 menghadirkan layanan rupiah bagi masyarakat Desa Wonroeli, Kecamatan Kisar Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya. Layanan tersebut menjadi bagian dari rangkaian ERB 2026 yang menyasar wilayah kepulauan dan terdepan di Maluku. Menggunakan KRI Pos Sepa 870 Satrol Kodairal 9, tim gabungan tiba di Dermaga Wonroeli sebelum menggelar layanan kas keliling di halaman Desa Wonroeli. Komandan KRI Pos Sepa 870 Mayor Laut Muhammad Fahri mengatakan, kehadiran TNI Angkatan Laut bersama Bank Indonesia dalam ekspedisi Rupiah Berdaulat merupakan bentuk sinergi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pelayanan tersebut penting, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah dengan tantangan geografis dan akses layanan.
0: Sekian Cek Fakta.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang, dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap di udara.

Sekolah Garuda, tempat tumbuhnya generasi yang berani bermimpi dan siap melangkah menuju masa depan. Di sini, belajar bukan hanya tentang mendapatkan pengetahuan, tetapi juga tentang membangun karakter, mengembangkan kreativitas, menjalin persahabatan, dan belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sekolah Garuda hadir untuk memberikan ruang bagi setiap siswa untuk mengenali potensi, mengembangkan bakat, dan meraih prestasi. Karena setiap langkah kecil hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju cita-cita. Mari terus belajar, terus berkarya, dan jangan pernah takut untuk bermimpi. Sekolah Garuda, tempat ilmu bertumbuh, karakter terbentuk, dan masa depan dimulai.

Pregar, saya hadirkan untuk Anda satu informasi dulu. Saya kutip ya dari laman rri.co.id. Anda juga bisa mengakses dari laman tersebut untuk melihat bagaimana perkembangan yang ada ya. Hingga saat ini, perjalanan kita sudah sampai di hari ini, Jumat 4 September 2026. Dan tentunya dalam kutipan informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda ya, kita lihat perjalanan yang ada. Ini terkait dengan 100 tahun juga Jemaat GPM Gatik. Dan pendengar, dalam perayaan satu abad Jemaat Gereja Protestan Maluku Galala Hatiwe GPM Gatik kecil yang berlangsung di gedung Gereja Emmanuel di hari Rabu 2 September 2026, Wali Kota Ambon Bodiwin M. Watimena menghadiri dan menyampaikan sambutan. Dalam sambutannya menyampaikan apresiasi juga dan ucapan terima kasih Pemerintah Kota Ambon kepada seluruh jemaat GPM Gatik, khususnya panitia penyelenggara. Dan pendengar, dirinya juga menekankan bahwa peringatan usia sebuah jemaat, termasuk momentum satu abad ini, bukan sekadar mengenang sejarah berdirinya jemaat, melainkan juga menjadi ruang refleksi atas penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan hidup berjemaat yang penuh tantangan, pergumulan, sekaligus sukacita.

0: Wih, ada foto aib teman sekelas nih. Posting ah, biar viral.
1: Eits, tunggu dulu, jangan asal sobar, Van.
0: Kenapa sih? Kan cuma iseng posting doang, seru-seruan aja kok.
1: Ya ingat, banyak drama besar di medsos tuh dimulai dari kata cuma iseng loh. Sebelum klik, pakai aturan think.
0: Think? Apaan tuh?
1: Pastikan postingan kamu itu true, helpful, inspiring, necessary, dan kind. Kalau cuma bikin malu orang, mendingan dihapus deh.
0: Bener juga ya. Ya udah deh, gak jadi posting.

Pendengar, ginjal adalah organ penting yang bekerja setiap saat menjaga tubuh tetap sehat. Saat ginjal bermasalah, kualitas hidup pun dapat menurun. Rawat ginjal dengan membiasakan minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, aktif bergerak, dan menghindari penggunaan obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga penting untuk mendeteksi gangguan ginjal sejak dini. Mari sayangi ginjal kita, ginjal sehat, hidup pun berkualitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon tahun 2026. 451 tahun perjalanan Kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

Saudara, Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP adalah salah satu program pemerintah untuk mengubah wajah desa-desa pesisir di Indonesia menjadi lebih modern dan berdaya saing. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, membangun daerah pesisir dan kampung budidaya potensial untuk dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini bertujuan mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan berdaya saing. Lewat program ini, kampung nelayan dan kampung budidaya perikanan potensial di berbagai provinsi akan disulap menjadi kawasan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan. Dan yang lebih menarik lagi, di setiap kampung nelayan Merah Putih akan dibangun berbagai fasilitas penunjang lengkap, seperti dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, hingga tempat pelelangan ikan atau TPI, lengkap dengan drainase dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, termasuk dok untuk kapal dan gedung perkantoran agar kegiatan ekonomi masyarakat makin lancar.

saat mendengar kata lumbung pangan, apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

Pendengar, saya hadirkan dulu satu informasi dari laman rri.co.id. Kita lihat perkembangan yang ada, begitu pendengar. Target pendapatan asli daerah PAD Provinsi Maluku 2026 diusulkan turun dari 776 miliar menjadi sekitar 600 miliar. Usulan penyesuaian tersebut disampaikan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Maluku kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salampisi mengatakan penyesuaian diperlukan setelah pihaknya melakukan evaluasi terhadap target yang telah ditetapkan dalam APBD. Menurutnya, target 776 miliar terlalu tinggi jika melihat kondisi fiskal dan efisiensi anggaran saat ini.

0: Christine, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus? Rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.
3: Pendengar, untuk Anda umat Islam dimanapun Anda berada, nanti bakal kami hadirkan untuk Anda kemendang azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya sesaat lagi.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

Sorry, sorry, bukan aku tak mau dengar ocehanmu. Aku hanya berjalan di atas bumi dengan otak dan pikiran aku sendiri.

0: Eh, tahu tidak? Sekarang Indonesia lagi serius banget perkuat pertahanan.
1: Pertahanan? Yang soal tentara-tentara gitu?
0: Iya, tapi tidak cuma itu. Sistem keamanannya dibenahi. Teknologi militernya juga makin canggih. Biar kita siap kalau ada ancaman.
1: Oh gitu. Terus pengaruhnya ke kita apa?
0: Banyak, pemerintah juga dorong kemandirian. Kayak swasembada pangan, energi, air, sampai ngembangin ekonomi kreatif. Ekonomi hijau sama ekonomi biru.
1: Ekonomi biru itu yang soal laut-laut itu kan?
0: Iya, pemanfaatan laut tapi tetap ramah lingkungan. Intinya, Indonesia pengen bisa berdiri sendiri.
1: Berarti kita makin kuat dong.
0: Tentu, kalau negara kuat, rakyat juga aman dan ikut maju.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Perkara dugaan korupsi pengelolaan anggaran PT Bipolo Gidin milik pemerintah Kabupaten Buru Selatan, Bursel, terus diusut Kejaksaan Tinggi Maluku. Tak tanggung-tanggung, perkara anggaran yang menjadi objek penyidikan mencapai 41,5 miliar rupiah. Dana ini bersumber dari subsidi kementerian dan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bursel. Namun hingga 4 September 2026 ini Kejati Maluku belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi tahun 2016-2020 tersebut. Penyidik pidana khusus Pitsus masih mengintensifkan pemeriksaan saksi dan pengumpulan dokumen sebelum perkara masuk pada tahapan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI. Kepala Seksi Penyidikan Kejari Maluku, Ozer Jongker Orno, mengatakan bahwa kelengkapan dokumen dan keterangan saksi menjadi salah satu syarat penting dalam koordinasi dengan auditor BPK.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres. Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

Saudara, Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP adalah salah satu program pemerintah untuk mengubah wajah desa-desa pesisir di Indonesia menjadi lebih modern dan berdaya saing. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, membangun daerah pesisir dan kampung budidaya potensial untuk dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini bertujuan mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan berdaya saing. Lewat program ini, kampung nelayan dan kampung budidaya perikanan potensial di berbagai provinsi akan disulap menjadi kawasan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan. Dan yang lebih menarik lagi,

0: Di setiap kampung nelayan Merah Putih akan dibangun berbagai fasilitas penunjang lengkap seperti dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, hingga tempat pelelangan ikan atau TPI, lengkap dengan drainase dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, termasuk dok untuk kapal dan gedung perkantoran agar kegiatan ekonomi masyarakat makin lancar.
1: Pragar, sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon, Pemerintah Kota Ambon menggelar doa bersama lintas agama yang berlangsung di hari Jumat 4 September ya 2026. Doa bersama umat Islam dan umat Kristiani dilaksanakan secara serentak di dua lokasi berbeda, yakni umat Islam di Gedung Islamic Center yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Ambon Elito Isuta. Sementara umat Kristiani dilaksanakan di Gereja Maranatha yang dipimpin oleh Wali Kota Ambon Bodewin Watemena. Doa lintas agama ini pendengar dilakukan demi kedamaian, keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat Kota Ambon. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Ambon Elito Isuta mengatakan bahwa doa bersama tersebut hendaknya dimaknai sebagai sebuah pertemuan penuh makna dalam suasana yang hikmat dan penuh persaudaraan. Dan kegiatan ini menjadi momentum untuk menyatukan hati seluruh masyarakat dalam memanjatkan doa bagi Kota Ambon yang dicintai bersama.

0: Agama, Pro 1 RRI Ambon, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Selamat malam untuk Anda, umat Buddha, dimanapun Anda berada. Teman Anda di jumpa sajian saat ini, kami hadirkan untuk Anda mimbar agama dengan judul renungan Meneladani Bodhisatwa Sang Bodhisatwa Welas Asih, diantarkan oleh Ibu Ria Anis Purwaningrum. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Namo Buddhaya. Pendengar yang berbahagia, dimanapun saudara-saudari berada, marilah kita mengawali perjumpaan dalam mimbar agama Buddha hari ini dengan hati yang tenang dan penuh kesadaran. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan kebajikan, memiliki kesehatan, kedamaian, serta mampu menjalani kehidupan dengan penuh cinta kasih dan kebijaksanaan.

Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat indah dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu meneladani Bodhisattva Avalokiteshvara atau Kuan Se Impusa, Sang Bodhisattva Welas Asih. Ketika mendengar nama Avalokiteshvara atau Kuan Se Impusa, mungkin sebagian umat langsung teringat pada sosok Bodhisattva yang mengembangkan welas asih, kepedulian, kesediaan menolong, dan mendengarkan penderitaan makhluk hidup. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita hanya mengenal dan menghormati Bodhisattva Avalokiteshvara, atau sudah berusaha meneladani sifat welas asihnya dalam kehidupan sehari-hari? Karena sesungguhnya, menghormati Bodhisattva bukan hanya dengan dupa, persembahan, atau doa. Penghormatan yang lebih luhur adalah mengembangkan sifat-sifat baik yang menjadi teladan Bodhisattva dalam diri kita. Dalam tradisi Buddhis Mahayana, Avalokiteshvara dikenal sebagai Bodhisattva yang melambangkan karuna, yaitu welas asih. Nama Avalokiteshvara sering dijelaskan berkaitan dengan sosok yang mengamati atau mendengarkan suara dunia. Dalam tradisi Tionghoa, beliau dikenal sebagai Kuan Se Impusa, yang secara sederhana dipahami sebagai Bodhisattva yang mendengarkan suara atau jeritan dunia. Maknanya sangat dalam. Di tengah dunia yang penuh kesibukan, ternyata banyak orang yang sebenarnya sedang membutuhkan seseorang untuk mendengarkan. Ada orang yang tersenyum tetapi hatinya sedang sedih. Ada orang yang terlihat kuat tetapi sebenarnya sedang menghadapi masalah. Ada orang yang diam bukan karena tidak mempunyai persoalan, tetapi karena tidak tahu kepada siapa harus bercerita. Maka salah satu bentuk welas asih yang paling sederhana adalah mau mendengarkan. Bukan langsung menghakimi, bukan langsung menyalahkan, bukan pula sibuk membandingkan penderitaan seseorang dengan penderitaan kita. Kadang-kadang, seseorang tidak membutuhkan nasihat yang panjang. Ia hanya membutuhkan seseorang yang berkata, "Saya mendengarkan, kamu tidak sendirian." Inilah salah satu bentuk sederhana dari karuna. Pendengar yang berbahagia, welas asih bukan hanya merasa kasihan kepada orang lain. Kasihan hanya berkata, "Saya merasa sedih melihat penderitaanmu." Tetapi welas asih mendorong kita untuk bertanya, "Apa yang bisa saya lakukan untuk meringankan penderitaanmu?" Inilah yang perlu kita latih. Ketika melihat orang tua kesulitan membawa barang, kita membantu. Ketika melihat tetangga sedang mengalami kesusahan, kita hadir. Ketika ada teman yang sedang berduka, kita memberikan perhatian.
Ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, kita tidak buru-buru mempermalukannya. Dan ketika kita memiliki kemampuan untuk menolong, kita tidak menunggu sampai diminta. Hal-hal sederhana seperti inilah yang membuat ajaran Buddha menjadi hidup. Ada sebuah kisah sederhana yang dapat kita renungkan. Dikisahkan seorang anak sedang berjalan bersama ibunya. Di tengah perjalanan, mereka melihat seorang lelaki tua duduk sendirian di pinggir jalan. Wajahnya tampak lelah. Sang anak berkata kepada ibunya, "Ibu, mengapa orang tua itu duduk sendirian?" Ibunya menjawab, "Mungkin dia sedang membutuhkan bantuan." Anak itu kemudian bertanya, "Apakah kita harus memberinya uang?" Ibunya tersenyum dan berkata, "Tidak selalu. Kadang-kadang yang paling dibutuhkan seseorang bukanlah uang, tetapi perhatian." Kemudian mereka menghampiri orang tua tersebut. Mereka menyapa, bertanya, apakah beliau baik-baik saja? Lalu membantu membawakan barangnya sampai ke tempat yang dituju. Tidak ada sesuatu yang besar. Tidak ada penghargaan. Tidak ada kamera. Tidak ada orang yang memberikan tepuk tangan. Tetapi bagi orang tua tersebut, perhatian kecil itu mungkin menjadi sesuatu yang sangat berarti. Pendengar yang berbahagia, seringkali kita berpikir bahwa untuk berbuat baik, kita harus mempunyai banyak uang, jabatan tinggi, atau kemampuan luar biasa. Padahal, tidak harus seperti itu. Satu senyuman dapat menjadi kebajikan. Satu ucapan yang lembut dapat menjadi kebajikan. Satu telinga yang mau mendengarkan dapat menjadi kebajikan. Satu tangan yang membantu dapat menjadi kebajikan. Itulah praktek welas asih. Saudara-saudara, seringkali kita ingin menyelamatkan dunia, tetapi lupa memperhatikan orang yang berada di dekat kita. Kita ingin dunia damai, tetapi di rumah kita masih mudah marah. Kita ingin semua orang saling menghormati, tetapi kita masih suka merendahkan orang lain. Kita ingin masyarakat penuh kasih sayang, tetapi kepada keluarga sendiri, kita sering berbicara dengan kata-kata yang menyakitkan. Karena itu, jika ingin meneladani Kuan Se Impusa, mari kita mulai dari rumah kita. Mulailah dengan berbicara lebih lembut kepada pasangan, lebih sabar kepada anak, lebih menghormati orang tua, lebih peduli kepada tetangga, lebih ramah kepada sesama umat, dan lebih bijaksana ketika menghadapi perbedaan. Jangan menunggu menjadi sempurna untuk berbuat baik. Lakukanlah satu kebaikan di hari ini.

Pendengar yang berbahagia, welas asih bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi juga tentang apa yang kita hindari. Ketika kita memilih untuk tidak menghina seseorang, kita sedang berlatih welas asih. Ketika kita memilih tidak menyebarkan gosip, kita sedang berlatih welas asih. Ketika kita menahan kata-kata kasar saat marah, kita sedang berlatih welas asih. Begitu pula ketika kita tidak membalas kebencian dengan kebencian, kita juga sedang berlatih welas asih. Pendengar yang berbahagia, ada satu latihan sederhana yang dapat kita lakukan mulai hari ini. Ketika seseorang berbicara kepada kita, dengarkanlah dengan sungguh-sungguh. Letakkan sejenak telepon genggam. Hentikan keinginan untuk memotong pembicaraan. Jangan buru-buru memikirkan jawaban. Tetapi dengarkanlah. Mungkin pasangan kita sebenarnya sedang meminta perhatian. Mungkin anak kita sedang membutuhkan kasih sayang. Mungkin teman kita sedang membawa beban yang berat. Mungkin orang tua kita hanya ingin ditemani berbicara. Dengan mendengarkan secara penuh kesadaran, kita memberikan sebuah hadiah yang sangat berharga, yaitu kehadiran kita. Inilah salah satu cara sederhana meneladani Kuan Se Im Pu Sa. Pendengar yang berbahagia, bayangkan apabila setiap umat Buddha berusaha meneladani satu sifat Kuan Se Im Pu Sa. Di rumah kita menjadi lebih sabar. Di tempat kerja kita menjadi lebih jujur dan peduli. Di lingkungan masyarakat kita lebih suka membantu daripada menyalahkan. Di media sosial kita lebih berhati-hati menggunakan kata-kata. Kita tidak ikut menyebarkan kebencian. Kita tidak mudah menghina. Kita tidak cepat menghakimi. Bayangkan betapa indahnya dunia apabila setiap orang berusaha mengurangi penderitaan makhluk hidup. Mungkin kita tidak mampu mengubah seluruh dunia. Tetapi kita dapat mengubah dunia seseorang yang kita temui hari ini. Mungkin hanya dengan senyuman, mungkin dengan sebuah pertolongan, mungkin dengan kata-kata yang menenangkan, mungkin dengan kesediaan mendengarkan, dan mungkin juga hanya dengan memaafkan. Pendengar yang berbahagia, selanjutnya mari kita bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah saya menjadi orang yang membawa kedamaian bagi orang lain? Ketika saya datang, apakah orang merasa lebih tenang? Ketika saya berbicara,
apakah orang merasa dihargai? Ketika seseorang mengalami kesulitan, apakah saya bersedia membantu? Ketika saya marah, apakah saya mampu menjaga ucapan? Dan ketika seseorang menyakiti saya, apakah saya mampu menghentikan rantai kebencian? Inilah latihan kita. Meneladani Kuan Se Impusa bukan berarti kita harus menjadi sosok yang sempurna. Tetapi setiap hari kita berusaha menjadi sedikit lebih welas asih daripada hari sebelumnya. Jika kemarin kita mudah marah, hari ini kita belajar lebih sabar. Jika kemarin kita mudah menghakimi, hari ini kita belajar memahami. Jika kemarin kita hanya memikirkan diri sendiri, hari ini kita belajar berbagi. Jika kemarin kita membalas kebencian, hari ini kita belajar melepaskannya. Setetes welas asih mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan oleh banyak orang, ia dapat menjadi sungai kedamaian.

Semoga keteladanan Bodhisatwa Avalokiteshvara, Kuan Se Impusa, menginspirasi kita untuk menghadirkan lebih banyak kasih sayang di dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan kehidupan kita. Karena pada akhirnya, penghormatan yang paling indah kepada Bodhisatwa bukan hanya dengan menyebut namanya, tetapi dengan menghidupkan welas asihnya melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Semoga kita semua memiliki hati yang penuh cinta kasih dan welas asih. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: Pendengar ke ruang dengar Anda, ada sajian kami untuk Anda di malam ini. Pendengar drama radio edisi malam ini kami hadirkan untuk Anda. Persembahan RRI Cirebon akan saya hadir di malam ini, pendengar, dengan judul Alasan Kiasan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya Allah, semoga kami dimampukan untuk bisa anak kedua dan ketiga, dan berilah banyak sabar untuk Giska istri hamba, ya Allah. Biar gak marah-marah terus.
3: Ya Allah, aku udah gak kuat banget kalau harus begini terus. Tolong berikan kesadaran suamiku buat sehari aja mikirin hamba dan mau bersama-sama mengurus anak kami.
4: Astagfirullah, itu kamu gak dengar anak kita nangis. Udah ya, aku berangkat biar kamu bisa fokus.
3: Tapi ini kuenya belum dimakan loh. Dipotong aja juga belum. Semalam aku nungguin kamu sampai jam 1 pagi, sampai ketiduran tahu.
4: Ini kamu serius mau marah di anif kita? Lagian semalam kan aku lembur. Aku udah bilang juga kan. Udah, gak mau berantem. Berangkat dulu ya. Assalamualaikum.
5: Gimana kemarin lusa enifnya? Kata anak-anak, lo malah berantem sama bini. Kok bisa?
4: Udah ah, gak usah dibahas. Males gue ngit-ngitnya. Lo cuti kemana sih kemarin? Perasaan lama banget.
5: Lah, kenapa jadi ngurusin cuti gue? Mending bahas pernikahan lo yang seru itu. Makanya gue bilang, bantuin istri lo di rumah. Ngapain kek? Atau belajar ganti popok anak lo minimal.
4: Elah, kenapa sih pada gampang banget kemakan konten-konten FYP soal parenting yang sok tahu itu? Bokap gue seumur-umur aman aja tuh di rumah, cuma tidur dan ngasih duit. Kenapa giliran gue?
5: Panjang umur tuh bini lo. Baru diomongin langsung nelpon. Angkat-angkat han.
4: Shh, diem ah. Paling juga ngeluh capek terus nyuruh gue cepet-cepet pulang.
6: Assalamualaikum sayang.
4: Waalaikumsalam. Iya, aku gak pulang telat kok. Udah ya, tanggung ini kerjanya ditungguin.
3: Ya Allah, aku kayaknya udah gak sanggup buat sabar lagi deh. Assalamualaikum, Ma.
6: Waalaikumsalam. Giska, Giska kenapa?
3: Ma, maaf banget ya. Giska sampai nelpon mamah gini. Tapi Giska beneran udah capek banget, Ma, ngadepin Mas Farhan.
6: Ya Allah, Farhannya kenapa?
3: Giska tahu, Ma, sekarang yang kerja itu cuma Mas Farhan. Tapi Giska capek banget, Ma. Nyuci piring, cuci baju, nyapu. Sampai urusan anak juga Giska yang ngerjain semua sendirian, Ma. Mas Farhan tuh sama sekali gak mau ngapa-ngapain kalau di rumah. Capek, Ma.
6: Ya Allah, Giska. Maaf ya. Mama pikir Farhan akan berubah ketika sudah berumah tangga. Karena memang dari dulu, Farhan itu selalu gak boleh bantuin kerjaan rumah sama ayahnya Farhan. Katanya rumah ya urusan perempuan, laki-laki ya cari uang saja.
3: Oh, jadi emang beneran gak bisa cuci baju atau urusan rumah lainnya dari dulu, Ma? Minimal bantu ganti popok, Ma, atau jagain dede bayinya lah, Ma. Ini tuh sama sekali enggak. Udah pulang kerja juga sering banget telat, Ma.
6: Giska tunggu ya, Mama ke rumah sekarang biar ceritanya lebih lepas lagi. Tunggu ya, ini Mama mau siap-siap terus ke rumah.
3: Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Hati-hati di jalan, Ma.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh, kok berhenti nyucinya? Gak apa-apa sayang, dilanjutin dulu aja. Aku juga mau rebahan.
1: Gak apa-apa kok mas, mumpung dedenya juga baru tidur. Kita ngobrol dulu yuk. Maaf ya, aku tahu kamu pasti capek. Tapi aku butuh banget ngobrolin ini sama kamu. Karena beberapa hari terakhir susah banget buat ngobrol sama kamu.
0: Ngobrol? Iya kan kamu tahu sendiri kerjaanku beberapa bulan terakhir ini lagi banyak banget. Jadi sering lembur. Mau ngomongin apa sih?
1: Iya, aku tuh mau ngomongin hubungan kita. Sebelumnya aku minta maaf karena kemarin lusa mamah kamu ke rumah. Terus aku cerita banyak sama dia.
0: Hah? Apaan sih? Kok kamu sampai bawa-bawa mamah aku? Kamu kok berani banget sih? Masalah kamu apa sih?
1: Ya, karena mama kamu sebelum kita nikah tuh pernah bilang kalau ada masalah sama kamu dan masalahnya di kamu, aku ceritanya sama dia, bukan sama bunda aku.
0: Udah. Langsung aja, kamu mau ngomong apa? Minta cerai? Alasannya apa? Capek aku.
1: Oh, gitu kamu mikirnya. Tadinya aku mau ngajak kamu ke konsultan pernikahan dulu buat nyari solusi masalah kita.
0: Gak usah aneh-aneh dan bikin malu segala cerita ke orang lain. Masalah kamu apa? Salah aku apa? Nafkah dari aku kurang? Hah?
1: Enggak, cukup banget nafkah dari kamu. Tapi aku tuh capek banget sama kamu yang sama sekali gak mau terlibat di urusan domestik sampai anak kita.
0: Hah? Bentar. Ini kamu serius? Mau minta cerai cuma gara-gara aku gak bisa cuci piring? Gak bisa cuci baju? Dan ganti popok anak kita? Egois banget kamu.
1: Percakapan sore itu jadi percakapan tatap muka terakhir aku dan Mas Farhan. Percakapan yang tidak berujung pada tujuan yang sama itu ditutup Mas Farhan dengan mengiyakan permohonan cerai yang bahkan belum sempat aku ucapkan. Egonya dan mungkin egoku sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Dan kesetaraan dalam rumah tangga menurutku adalah keistimewaan yang tidak kami miliki. Alasan yang akhirnya dibunyikan oleh Mas Farhan adalah alasan umum yang biasa dipakai pasangan yang bercerai lainnya. Sudah tidak cocok. Alasan yang menurutku hanya sebuah kiasan belaka. Karena tidak akan pernah benar-benar menggambarkan alasan sebenarnya dari tiap perceraian.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang, dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap

Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di jumpa sajian kami ke ruang dengar Anda di saat ini ya. Waktu di studio kami telah menunjukkan pukul 20 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Di hari ini kami temani Anda pendengar Jumat 4 September 2026.

0: Lagu Nek Delman, ciptaan Ibu Sud, ternyata pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet, sekarang Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Progulka Otsom, Hari Bersama Ayah, dan dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.
1: Pendengar Anda pasti memiliki hubungan pertemanan ya, memiliki hubungan pertemanan, memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti hubungan lainnya, hubungan pertemanan juga bisa berjalan sehat maupun tidak ya. Oleh karena itu penting bagi Anda untuk tahu apa saja tanda yang ada dalam lingkaran pertemanan yang sehat. Pertemanan dan pergaulan yang sehat bisa menjadi sumber kebahagiaan, kasih sayang, dan dukungan yang luar biasa. Namun sayangnya, tidak semua lingkaran pertemanan bisa membawa manfaat tersebut.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon hanya karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alammu dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

Pendengar, oleh sebab itu ya, kalau kita memiliki pertemanan, kita juga harus perlu mengenali beragam tanda lingkaran pertemanan yang sehat. Meski berada dalam satu lingkaran pertemanan, tetapi setiap orang bisa saja memiliki nilai, keyakinan, tujuan, maupun gaya hidup yang berbeda-beda. Jika teman-teman Anda bisa mengerti, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan tersebut, ini merupakan tanda pertama ya bahwa Anda berada dalam lingkaran pertemanan yang sehat. Hal tersebut biasanya tercermin dari tidak adanya perasaan ragu atau takut untuk berbagi mengenai semua hal dengan teman Anda, baik yang kecil, besar, maupun buruk sekalipun.

Banda merupakan sebuah kepulauan kecil di wilayah Maluku yang menyimpan potensi yang sangat besar. Salah satunya adalah ikan yang memang sudah menjadi prioritas nelayan setempat. Ikan asin Banda merupakan produk ikan asin tradisional yang populer bagi masyarakat Maluku. Hal yang paling membedakan adalah jenis ikan yang digunakan adalah ikan dari laut dalam, seperti ikan momar dan ikan cakalang. Pembuatan ikan asin Banda sangatlah mudah, yaitu dengan mencampur ikan segar dengan garam. Kemudian dijemur sampai kering dan jadilah ikan asin khas Banda atau yang lebih dikenal dengan nama ikan cakalang Banda. Ikan asin cakalang Banda bisa dijadikan sebagai oleh-oleh karena terkenal tahan lama.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini between kita dapat membangun jalur langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia cost, dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan timur jauh Rusia. Kapal mengangkut barang
1: to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api BAM dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal, dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: And I have seen a lot Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal, saya yakin akan hal itu, dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal, kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100 ribu sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100 ribu satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Nah, tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama, jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200 ribu sekolah ya, hampir ya. Kan tahun ini kan kita, kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87 ribu sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada tiga fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir, data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendik Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendik Dasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing, dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Jadi kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah, ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan, dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman sih, masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu. Jangan itu, karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat, di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu, nggak bisa diapa-apain. Hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut ISPA yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
20: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi, mungkin nanti obatnya anti-alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, ketersediaan gabah hasil

0: tantangan, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
2: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk bukan emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga hanya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya hanya ingin petani itu hidupnya agak baik, ya beranjak baik lah. Jangan itu salah satunya.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
3: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
4: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat, martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
6: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
5: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
7: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singoedan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farisi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan

0: memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zilstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
1: My players, no. We had a very hard out preseason. First, I want to say, we play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
0: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marcos Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isen Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini. Dan untuk Indonesia di masa depan, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di Ruang Rindu edisi malam ini. Anda boleh bergabung dengan kami. Pop Mancanegara 2010 hingga 2020-an untuk era lagunya ya. 0813-5624-5886. Untuk Anda yang ingin bergabung di nomor WhatsApp kami, saya nantikan pun di nomor telepon 0911-383-4921.

0: Christine, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus, rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

Hampir setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada banyak cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

wanna be. Selamat untuk Anda mendengar bersama kami di Ruang Rindu Pop Mancanegara 2010 hingga 2020-an. Temani Anda dengan lagu-lagu pilihan di saat ini. Sudah lama ya tidak dengar lagu dari penyanyi Jojo dengan Say Love, lagu yang hadir di tahun 2015.

0: tahukah kawan, siapa pahlawan ekonomi sejati di Maluku? Betul, Mama-mama Papa Lele.
1: Dari dulu sampai sekarang, Papa Lele bukan sekedar berdagang. Mereka simbol ketangguhan, kemandirian, dan solidaritas perempuan Maluku.
0: Dan kini, Papa Lele resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Artinya, dunia mengakui ini identitas dan kebanggaan kita.
1: Mari dukung dan lestarikan Papa Lele, karena dari langkah mereka, kita belajar arti kuat dan saling membantu.

0: Aryo, saya perhatiin ya. Sekarang, orang di sosmed gampang banget panas kalau beda pendapat.
1: Iya betul. Baru beda selera sambel aja, bisa debat kayak mau perang.
0: Makanya, sekarang pemerintah lagi serius nguatin Pancasila dan demokrasi.
1: Debat tetap boleh, tapi tidak pakai emosi level dewa ya.
0: Iya, biar beda pendapat tetap santai. Tidak langsung meledak kayak panci kukusan.
1: Kalau semua orang tenang kan enak. Hidup juga ikut adem.
0: Betul, makanya perlindungan HAM juga terus diperkuat. Biar orang bisa ngomong tanpa takut.
1: Mantap tuh, negara damai, masyarakat nyaman. Kopi pun rasanya ikut manis.
0: Iya Aryo, yang pahit-pahit biar tinggal masa lalu aja.

0: Sementara mari, katong bahas tentang pemenuhan infrastruktur untuk ketompong kelompok rentan. Gini nih, infrastruktur itu kan kayak tulang punggung, paling penting.
1: Betul, kelompok rentan itu ibarat anak-anak, lansia, atau difabel. Dong itu butuh infrastruktur yang mendukung, misalnya aksesibilitas yang begitu nyaman untuk dorang.
0: Nah, jadi pemerintah atau organisasi bisa bikin jalanan ramah difabel, fasilitas publik yang nyaman buat lansia, atau taman yang aman buat anak-anak.
1: Itu penting tuh. Ini bukan cuma soal kemudahan akses, tapi juga kesetaraan dan kesamaan untuk semua. Ayo, katong dukung pemenuhan infrastruktur buat kelompok rentan.

0: macet sekali. Tidak tahu ya kalau kita lagi pulang kerja. Sudah sore, capek, lapar lagi.
1: Sabar Ian, jangan mengeluh begitu terus ah. Nanti macetnya juga akan terurai. Sabar. Tuh, sudah azan maghrib kan? Sholat dulu Ian. Pas tuh di sebelah ada musola.
0: Tidak harus ah, malas. Ingin di rumah saja, santai.
1: Eh Ian, tidak boleh gitu ah. Tuhanmu kan tidak ajari kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama seperti Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk meminta ampunan dan memohon melalui doa-doa. Sudah, sholat dulu sana Ian.
0: Ya, ya, saya sholat dulu ya.
1: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Calvin Harris dan Eliza Rose dengan lagunya Body Moving yang barusan Anda dengarkan tadi ya, pendengar. Dengan lagu-lagu lain juga boleh dengan kami di 0911-383-4921 atau di 0813-5624-5886, temannya ada di Ruang Rindu edisi malam ini. Pop mancanegara untuk eranya dari 2010 hingga 2020-an.

0: Mengapa di Indonesia sering terjadi gempa ya, Ma?
1: Kalau yang Mama tahu, salah satunya karena Indonesia berada di kawasan cincin api dengan gunung berapi serta patahan sesar. Ini yang membuat Indonesia sering mengalami gempa.
0: Berarti kita harus selalu waspada ya, Ma? Kata Bu Guru, kalau ada gempa, kita harus masuk ke kolong meja.
1: Iya, benar. Jangan lupa juga untuk lindungi kepala dengan bantal atau helm, agar kalau ada benda-benda yang jatuh, tidak langsung kena kepala kita.
0: Kalau di luar, kita harus gimana ya, Ma?
1: Nah, kalau di luar, kita harus menjauh dari bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, atau benda-benda yang memiliki potensi rubuh akibat gempa. Begitu deh.
0: Iya, Ma. Semoga kita semua selalu di

0: Kali ini mau nyebrang gimana ya?
1: Awas, minggir.
0: Wah, wah, wah. Belum juga nyebrang sudah disuruh minggir.
2: Permisi, Kek. Mau nyebrang ya? Mari saya bantu Kakek nyebrang.
3: Pendengar, perhatikan batas kecepatan maksimum saat berkendara. Selain berhati-hati saat berkendara, ayo kita dahulukan pejalan kaki, terutama lansia. Tidak ada salahnya kan kita peduli kepada lansia.
2: Kakek, sudah ya. Hati-hati ya, Kek.
0: Terima kasih ya. Tapi kakek lupa.
2: Lupa apa, Kek?
0: Tas kakek ketinggalan di seberang jalan. Bantu kakek nyebrang lagi ya. Maklum, sudah pikun.

Nothing to Regret dari penyanyi Robinson, hiasi ruang dengar kita bersama di sini pendengar untuk Ruang Rindu. Tadi sebelumnya dari Selena Gomez, Single Soon. Bahkan tadi juga ada Gracie Abrams dengan Cedar-nya.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap di udara.

Musik jenjang malam untuk Anda pendengar di saat ini kami hadirkan untuk Anda hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Nindi membuka kebersamaan ini pendengar, katakan sejujurnya untuk lagu yang pertama disusul dengan Dealova.

Sekolah Garuda, tempat tumbuhnya generasi yang berani bermimpi dan siap melangkah menuju masa depan. Di sini, belajar bukan hanya tentang mendapatkan pengetahuan, tetapi juga tentang membangun karakter, mengembangkan kreativitas, menjalin persahabatan, dan belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sekolah Garuda hadir untuk memberikan ruang bagi setiap siswa untuk mengenali potensi, mengembangkan bakat, dan meraih prestasi. Karena setiap langkah kecil hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju cita-cita. Mari terus belajar, terus berkarya, dan jangan pernah takut untuk bermimpi. Sekolah Garuda, tempat ilmu bertumbuh, karakter terbentuk, dan masa depan dimulai.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

pengentasan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Di baliknya, ada keluarga yang ingin hidup lebih layak. Anak-anak yang bercita-cita dan orang tua yang berharap penghasilan tetap. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan keterampilan, hingga penguatan usaha kecil masyarakat. Namun, hasil terbaik lahir dari kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen saling mendukung. Kemiskinan bisa ditekan, dan kesejahteraan perlahan menjadi nyata.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.

0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, temani Anda hingga saat ini, pendengar. Dengan harapan apa yang kami hadirkan bisa menjadi teman terbaik Anda di sepanjang hari ini.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya hiramah lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Kita berpisah dengan harapan berjumpa lagi di besok pagi pada pukul 4:55 melalui pemancar FM 105,1 MHz AM 720 kHz. Pamit diri dari ruang dengar Anda, saya Josrui, kru studio, teman-teman info pemancar studio Gunung Nono dan Paso, mengucapkan sampai jumpa lagi. Dan sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan pendengar di manapun Anda berada, Maluku pagi ini kami hadirkan untuk Anda di edisi Sabtu 5 September 2026 bersama saya Dia Safsafubun yang menemani pendengar semuanya hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tetap stay tune bersama Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
2: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi.

0: pendengar yang berbahagia dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.
1: Shalom dan selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, terutama untuk Anda umat Kristiani. Di kesempatan pagi ini, Mutiara Pagi Kristen Protestan kami hadirkan untuk Anda, dan kami mengajak Anda umat Kristiani untuk mendengarkan renungan pagi yang berjudul Bertanding Hingga Menang, disampaikan oleh Pendeta Margareta Rainuni SSI. Selamat pagi dan selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.

Pendengar yang berbahagia dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam acara Mutiara Pagi. Saudara, program Mutiara Pagi ini diselenggarakan oleh Bidang Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku dengan judul Bertanding Sampai Menang, dibawakan oleh Margareta J. Rainuni, SSI. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di pagi ini yang terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, 2 Timotius 2 ayatnya yang kelima. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu setiap waktu bagi kami dalam menjalani setiap proses hidup kami. Sebagai umat-Mu, betapa kami menyadari sungguh kami membutuhkan tuntunan-Mu setiap waktu. Dan karena itu, kami mohon kepada-Mu Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman kebenaran ini, biar kuasa Tuhan mengurapi kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman ini, kami mengerti bahkan kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami. Dan dalam nama Tuhan firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, beginilah bunyi firman Tuhan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga.

Pendengar yang berbahagia dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita ada dalam sebuah momen yang selalu ditunggu oleh masyarakat atau penikmat sepak bola atau yang disebut dengan football, yang sering berputar 4 tahun sekali, baik itu World Cup, bahkan juga pertandingan-pertandingan lainnya. Euforia acara ini di tahun 2026 sangat terasa hampir melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan masing-masing dengan tim favoritnya dengan harapan mereka dapat menang dalam setiap pertandingan. Pencapaian terbaik dari pertandingan ini adalah terciptanya gol yang sebanyak-banyaknya di gawang lawan dan dapat menjadi tim pemenang. Untuk sampai pada proses itu, perlu adanya kerjasama yang baik antara tim dengan formasi yang sudah ditetapkan. Dan tiap pemain bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing, baik itu sebagai penjaga gawang atau goalkeeper, pemain bertahan atau defenders, pemain tengah atau midfielder, pemain penyerang atau attackers. Sadarlah bahwa kehidupan atau kekristenan kita seperti pertandingan olahraga, salah satunya adalah sepak bola atau football. Dan setiap kita punya gol-gol cantik dalam hidup kita yang merupakan pencapaian target. Target untuk sampai ke sana, kita perlu ada dulu dalam suatu proses pertandingan hidup. Dalam proses itu pun kita perlu membangun kerjasama yang baik dengan pihak-pihak tertentu, terutama membangun keintiman dengan Tuhan sesuai firman-Nya. Di sisi lain, pada pertandingan sepak bola, saat menggiring bola untuk menciptakan gol di dalam hidup kita, pasti akan ketemu dengan rintangan atau hambatan atau jalan yang berliku dan terjal atau ada bukit dan lembah yang harus dilewati. Pada proses ini, rata-rata orang tidak menyukainya karena orang lebih menyukai sesuatu yang bersifat instan, yaitu langsung terciptanya pencapaian apa yang jadi target hidupnya atau mencapai gol.

ada hal yang harus menjadi dasar yang sesungguhnya merupakan perbedaan antara penonton dan pemain, yaitu penonton senang sekali mengkritik, memprotes, menghujat, bahkan menunjukkan diri seolah lebih kuat dari pemain. Kalau pemain berjuang di gelanggang pertandingan, kadang jatuh, kadang kecapean, kadang mengalami cedera, tapi itu tidak membuatnya menyerah, tapi terus bangkit dan berupaya untuk dapat mencapai gol cantik dalam pertandingannya. Perbedaan selanjutnya, penonton tidak akan pernah mendapat medali atau piala, tapi yang akan mendapatkan piala, medali, atau mahkota kemenangan adalah mereka yang ada di dalam pertandingan atau ada dalam pergumulan pertandingan kehidupannya. Pendengar yang berbahagia, berdasarkan ayat pembacaan tadi, memberikan petunjuk bahwa Tuhan menghendaki kita untuk menjadi pemain atau sang olahragawan, bukan penonton dalam hidup ini. Dan ketika kita bersedia untuk menjadi seorang olahragawan yang bertanding di dalam hidup ini, kita harus siap sedia untuk menerima konsekuensi dari suatu pertandingan iman, yaitu harus siap untuk melewati rintangan dan tantangan untuk menuju atau untuk mencapai kemenangan, keberhasilan, atau pencapaian gol terbaik dalam hidup kita. Oleh karena itu, untuk menjadi pemenang, kita harus mengikuti peraturan pertandingan. Hal yang pertama, fokus kepada Tuhan, karena Tuhan pasti menuntun. Kedua, melepaskan beban dosa. Ketiga, bersikap optimis. Empat, memaksimalkan tanggung jawab. Dan kelima, membangun relasi atau kerjasama dengan orang lain. Karena kita adalah manusia, makhluk sosial. Pendengar, siaplah bertanding sampai menang, dan untuk mencapai kemenangan atau pencapaian gol cantik dalam hidupmu dengan tetap mengikuti peraturan pertandingan sebagai seorang olahragawan yang baik agar mendapat kemenangan. Ingatlah, orang hebat melihat tantangan sebagai suatu batu loncatan untuk mencapai kemenangan. Sebab itu, siaplah bertanding sampai menang dan bersemangatlah dalam pertandingan iman. Amin. Thank you.

Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengar di pagi ini. Kami percaya bahwa Engkau sangat mengasihi kami dan rancangan-Mu itu indah bagi hidup kami. Biarlah Roh Kudus menguatkan kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami dan biar kami siap bertanding dalam kehidupan ini dan kami bertanding sampai menang dalam perjuangan hidup kami dan kami percaya lewat campur tangan Tuhan kami akan dibuat menjadi pemenang dan berhasil mencapai gol cantik dalam hidup kami dan kemenangan itu akan membuat kami memperoleh mahkota kehidupan. Amin. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah religi pagi Kristen Protestan di pagi ini dan sebelum kita berpisah, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amen.

0: jadi ini kita sudah putuskan pada waktu bulan Juli, desil 1 dan desil 4 mendapat A 10 kilo ya, sebulan.
1: Makanan gizi gratis. Ini tidak benar lewat media massa, baik televisi maupun radio. Pelayanan di perkotaan itu berulang-ulang.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya, edisi Sabtu 5 September 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon, pemerintah Kota Ambon dijadwalkan bakal meluncurkan rumah sakit tipe D di Negeri Hutumuri pada 7 September mendatang. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena menegaskan bahwa agenda ini merupakan peningkatan status fasilitas kesehatan dari yang sebelumnya berupa puskesmas rawat inap menjadi rumah sakit tipe D demi memperkuat akses pelayanan kesehatan warga. Peluncuran rumah sakit ini rencananya dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Momentum kedatangan pihak kementerian tersebut bakal dimanfaatkan Pemkot Ambon untuk memaparkan rencana strategis pembangunan rumah sakit milik pemerintah dengan skala lebih besar yakni tipe C. Guna mendukung rencana pembangunan rumah sakit tipe C tersebut, pemerintah Negeri Hutumuri sudah menyatakan kesediaannya untuk menghibahkan lahan seluas 3 hektar. Pemkot Ambon kini tengah memproses administrasi hibah tanah tersebut agar sah menjadi aset daerah dan memenuhi syarat pembangunan dari pemerintah pusat. Penyaluran bantuan pangan beras di Ambon dipantau langsung oleh Menteri Koordinator Pangan dan Dirut Perum Bulog. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan bersama Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memantau langsung penyaluran bantuan pangan Banpang Komoditi Beras kepada masyarakat di Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Untuk Provinsi Maluku, Banpang Beras alokasi Juli hingga September 2026 diberikan kepada 265.900 penerima bantuan dengan total kuantum 7.977.000 kg atau 7.977 ton. Untuk Kota Ambon, alokasi mencapai 761.490 kg untuk 25.383 penerima bantuan, sementara khusus di Kecamatan Teluk Ambon terdapat 3.538 penerima bantuan dengan alokasi 106.140 kg. Menko Pangan mengatakan penyaluran bantuan untuk 3 bulan sekaligus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi distribusi, khususnya bagi wilayah yang memiliki tantangan geografis dan biaya logistik yang relatif tinggi. Setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan, sehingga untuk alokasi Juli hingga September 2026, bantuan yang diterima sekaligus mencapai 30 kg per penerima. Dikatakan, ketersediaan bantuan pangan menjadi penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu menjaga stabilitas pangan. Untuk wilayah Maluku sendiri, penyaluran Banpang telah mencapai sekitar 60% dan Bulog terus melakukan percepatan terhadap sisa penyaluran.
0: Ya, jadi ini kita sudah putuskan pada waktu bulan Juli, desil 1 dan desil 4 mendapat A 10 kilo ya, sebulan. Juli, Agustus, September. Nah, tapi kalau di sini satu-satu kan mahal, apalagi kalau jauh. Oleh karena itu disekaliguskan oleh Pak Dirut Bulog. Jadi Juli, Agustus, September 30 kilo sekaligus.
3: Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa Bulog akan melaksanakan pengawasan secara ketat dalam proses penyaluran, termasuk memastikan kualitas beras yang diterima masyarakat tetap terjaga. Ditambahkan, pemerintah saat ini pun memiliki cadangan pangan yang kuat untuk mendukung kebutuhan masyarakat sekaligus menghadapi potensi dampak perubahan cuaca. Bulog sebagai pengelola cadangan beras pemerintah CBP akan terus memastikan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi pangan di seluruh Indonesia. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
2: Saudara, akses transportasi antar pulau akibat kondisi geografis wilayah kepulauan masih menjadi tantangan utama Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara dalam menjalankan tugas penegakan dan pelayanan hukum. Gelombang laut yang tinggi, khususnya sepanjang periode Agustus hingga Oktober, kerap menghambat mobilitas jajaran kejaksaan untuk menjangkau masyarakat di wilayah pulau-pulau. Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Fajar mengungkapkan bahwa cuaca ekstrim kerap membuat perjalanan laut menuju daerah terluar seperti wilayah Kei Besar tidak memungkinkan untuk dilakukan. Akibatnya, sejumlah program pelayanan hukum yang membutuhkan kehadiran petugas secara langsung di lapangan terpaksa tertunda demi keselamatan. Kendati demikian, pihak Kejari Maluku Tenggara tetap memanfaatkan momentum saat cuaca dan kondisi laut membaik untuk turun langsung ke masyarakat. Fajar menegaskan, selain masalah konektivitas antar pulau di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal ini, seluruh pelaksanaan tugas pelayanan hukum di wilayah Maluku Tenggara relatif berjalan tanpa kendala berarti. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur terus mendorong realisasi proyek strategis nasional hilirisasi sagu di daerah tersebut. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Hasrul Adi.
4: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku terus mendorong realisasi proyek strategis nasional PSN hilirisasi sagu di wilayah tersebut. Sejumlah dokumen persyaratan pengusulan PSN disebut telah diselesaikan dan tengah dalam proses penyesuaian. Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri mengatakan pihaknya telah menyelesaikan dua dokumen yang menjadi persyaratan terakhir dalam proses pengusulan PSN hilirisasi sagu. Menurut Fahri, masih ada satu surat yang perlu disesuaikan dengan format pengusulan PSN dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas. Fahri mengatakan dirinya juga telah berkomunikasi dengan Gubernur Maluku dan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku terkait dokumen tersebut. Gubernur kata dia meminta agar dokumen segera disampaikan untuk diproses. Dia juga meminta Sekda Provinsi Maluku berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi agar proses penandatanganan dokumen dapat dilakukan dalam waktu dekat. Fahri berharap seluruh dokumen pengusulan tersebut dapat segera dirapikan dan diserahkan kepada Bappenas. Dia optimistis usulan PSN hilirisasi sagu di Seram Bagian Timur dapat segera direalisasikan.
5: Ada dua dokumen yang kami udah selesaikan, itu yang diminta terakhir, paling lambat tanggal 15 harus kita lengkapi, dan ada satu surat yang mesti kita sesuaikan lagi formatnya, menyesuaikan format pengusulan PSN dari Bappenas, dan saya sudah telepon gubernur tadi, telepon Sekda Provinsi juga, Pak Gubernur minta supaya segera sampai di meja beliau, saya telepon Pak Sekda bisa koordinasi dengan Bappeda Provinsi, supaya beliau tanda tangan dengan apa dalam waktu dekat, dan beliau siap segera tanda tangan. Mudah-mudahan dokumen kita bisa rapi, dan sebelum tanggal 15 sudah kita serahkan ke Bappenas.
4: Di tengah proses pengusulan PSN tersebut, Fahri juga mengungkap adanya calon investor yang tertarik membangun pabrik pengolahan sagu di Seram Bagian Timur. Fahri mengatakan investor tersebut telah menemuinya dan menyampaikan keseriusan untuk berinvestasi di sektor hilirisasi sagu. Menurutnya, calon investor telah memiliki pabrik di Kabupaten Bangka dan juga memiliki dua pabrik di wilayah Papua Selatan. Investor itu, kata Fahri, berencana membuka pabrik di Seram Bagian Timur.
5: Saya dikunjungi. Nanti nama investornya bisa dicek ke tenaga ahli ya. Jadi beliau ini yang punya pabrik di Bangka. Beliau juga punya dua pabrik di Papua Selatan atau Sorong Selatan, nanti dicek. Dan beliau berencana akan serius untuk juga buka pabrik sagu di SBT. Beliau mengatakan bahkan nanti SBT ini bisa jadi salah satu yang terbesar karena potensinya juga besar.
4: Fahri menyebut investor tersebut menilai SBT memiliki potensi sagu yang besar. Bahkan SBT disebut berpeluang menjadi salah satu daerah dengan industri pengolahan sagu terbesar. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menyatakan terbuka terhadap rencana investasi tersebut. Pemerintah daerah berkomitmen memberikan kemudahan bagi investor selama terdapat keseriusan untuk menanamkan modal dan membangun industri di Seram Bagian Timur. Hasrul Adi melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur resmi membentuk satuan tugas untuk menangani ancaman kekeringan dan maraknya kasus kebakaran lahan di wilayahnya. Bupati Fahri Husni Al-Katiri menyebut, langkah ini diambil lantaran masa kekeringan diprediksi berlangsung cukup panjang dengan puncak musim kemarau pada September dan diperkirakan baru berakhir sekitar Februari mendatang. Selain faktor alam, Pemkab SBT juga menaruh perhatian serius pada dugaan kesengajaan di balik aksi pembakaran lahan. Bupati Fahri telah berkoordinasi langsung dengan pihak Polres SBT untuk menyelidiki laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana tersebut demi menghentikan praktik pembakaran liar yang meresahkan warga. Langkah tegas ini penting dilakukan mengingat dampak kebakaran lahan berpotensi memicu bencana baru saat musim penghujan tiba, seperti banjir bandang yang dapat merusak fasilitas umum dan infrastruktur jembatan. Sebagai antisipasi awal, pemerintah daerah mulai menyusun strategi penanganan kebencanaan sejak dini, salah satunya dengan memfokuskan pemantauan pada kawasan rawan seperti wilayah Wailola. Saudara, perbankan di Maluku didorong untuk memacu pembukaan tabungan pelajar. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
6: Industri perbankan di Provinsi Maluku terus bergerak agresif dalam mendukung perluasan program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR. Hingga Agustus 2026, perbankan di Maluku berhasil mencatatkan pembukaan 3.028 rekening simpanan pelajar atau SIMPEL baru yang tersebar di 11 kabupaten dan kota. Dalam gelar Hari Indonesia Menabung dan Puncak Bulan Literasi Keuangan 2028 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku, Kepala OJK Maluku Haramain Biladi menegaskan Kota Ambon menjadi penyumbang terbesar dengan total 1.099 rekening baru. Posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Seram Bagian Barat dengan 554 rekening, disusul oleh Kabupaten Maluku Tenggara dengan 407 rekening. Geliat positif sektor perbankan daerah ini juga dibuktikan dengan keberhasilan PT BPR Modern Express yang meraih penghargaan nasional KEJAR Award 2026 kategori Bank Implementasi KEJAR terbaru di wilayah sasarannya.
7: Ini memang jangka waktu untuk kita investasi itu sangat penting supaya kita nanti dalam melihat kondisi perekonomian kita tidak panik, sabar saja, pahami fundamental. Kalau emang fundamentalnya bagus, tetap bertahan untuk nanti jangka panjangnya bisa mendapatkan keuntungan. Itu di pasar modal. Hal yang kami lakukan saja melakukan literasi mulai dari sekolah menengah, SMA gitu kan, dan juga tentu saja mahasiswa mulai investasi sejak dini, mulai secara basic itu memberikan pemahaman tentang pasar modal.
6: Haramain Biladi mengingatkan bahwa pencapaian angka pembukaan rekening ini barulah langkah awal. Pihak perbankan dan sekolah memiliki tugas lanjutan untuk memastikan para siswa aktif mengisi tabungan mereka secara konsisten. Dengan konsisten, rekening yang sudah dibuat tidak menjadi pasif atau mati. Sahira Sangaji melaporkan.

0: Kita ikuti berita lainnya. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara terus memperkuat kesiapsiagaan personel guna mengantisipasi maraknya insiden kebakaran. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Malra Abdul Rahman Madubun menyatakan bahwa puluhan petugas telah dibagi ke dalam 3 regu siaga secara bergiliran, di mana masing-masing regu diisi oleh 15 hingga 17 personel agar pelayanan tetap siaga penuh selama 24 jam. Masyarakat yang membutuhkan bantuan darurat dapat menghubungi layanan call center resmi atau mendatangi langsung posko damkar yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman persis di samping Bank Maluku dan Maluku Utara. Kecepatan pelaporan dari warga sangat krusial agar armada pemadam kebakaran bisa segera diterjunkan ke titik lokasi kejadian secara tepat waktu. Meski begitu, pihak dinas mengakui keterbatasan armada masih menjadi tantangan utama, sebab saat ini Malra hanya didukung oleh 2 unit mobil pemadam. Apabila terjadi beberapa insiden sekaligus dalam sehari, petugas terpaksa menerapkan sistem skala prioritas dengan mendahulukan wilayah kekritisan tertinggi demi meminimalkan dampak kerugian. Saudara, program makan bergizi gratis belum menjangkau warga KI Besar Kabupaten Maluku Tenggara. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Irina Hari Cayani.
1: Program makan bergizi gratis MBG hingga kini belum dirasakan masyarakat di wilayah KI Besar Kabupaten Maluku Tenggara. Warga setempat Ferry mempertanyakan belum adanya layanan MBG bagi anak sekolah maupun kelompok masyarakat lainnya meski program tersebut telah berjalan di sejumlah wilayah perkotaan. Keluhan itu disampaikan Ferry melalui program Halo RRI Rabu 2 September 2026. Ia berharap pemerintah dapat menjelaskan kapan program MBG mulai menjangkau masyarakat di KI Besar, karena selama ini warga hanya mendengar program tersebut tanpa merasakan manfaatnya.
2: Makanan gizi gratis ini tidak dengar lewat media massa, baik televisi maupun radio. Pelayanan di perkotaan itu berulang-ulang. Kenyataan kami warga masyarakat KI Besar belum pernah menikmati isu makanan bergizi, baik isu sekolah maupun lansia, kami belum pernah dengar. Kalau bisa supaya juga kami juga mendapatkan pelayanan.
1: Sementara itu, Sekretaris Satgas MBG Daerah Terpencil Kabupaten Maluku Tenggara, Muksin Rahayaan, saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya Kamis pagi menjelaskan, MBG belum berjalan di KI Besar karena belum ada dapur yang mendapat izin operasional dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Menurutnya, BGN memang telah menetapkan sejumlah titik untuk pembangunan dapur MBG Daerah Terpencil, namun proses penetapan penyedia dan izin operasional belum selesai.
3: Kami berkedudukan sebagai satuan tugas Satgas percepatan MBG di daerah terpencil. Selama ini yang di Maluku Tenggara di Kota Langkur dan sekitarnya yang baru beroperasi adalah dapur MBG kategori dapur aglomerasi. Nah, bagaimana dengan KI Besar? Sampai dengan hari ini sesuai informasi yang kami Satgas terima, belum ada sejenis dapur aglomerasi. Yang ada baru penetapan titik lokasi kategori dapur 3T atau terpencil. Nah, memang di KI Besar itu sudah ada titiknya di sepanjang dari mulai KI Besar Utara Timur sampai dengan KI Besar Selatan Barat, sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional dapur MBG daerah terpencil. Karena penerima manfaatnya rata-rata kurang dari 1.000 penerima manfaat. Investor sudah membangun 22 titik, tetapi sampai dengan saat ini izin operasional yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional belum keluar, belum menetapkan siapa penyedia untuk pemberian makan bergizi gratis di dapur 3T itu.
1: Muksin menjelaskan, untuk wilayah Maluku Tenggara terdapat 31 titik dapur MBG daerah terpencil yang telah ditetapkan BGN. Dari jumlah tersebut, 22 titik telah dibangun oleh investor, sementara 9 titik lainnya masih dalam tahap persiapan pembangunan. Namun, dapur yang telah dibangun tersebut belum dapat langsung beroperasi karena masih menunggu penetapan penyedia dan izin operasional dari BGN. Pemerintah daerah dalam proses tersebut lebih berperan memfasilitasi lokasi dan kebutuhan pembangunan, sementara keputusan pengoperasian berada pada BGN. Selain dapur daerah terpencil, terdapat pula 3 dapur yang dibangun melalui APBN, masing-masing di kawasan kantor bupati yang baru, Ohoy Danar, dan kompleks kantor Camat KI Besar Utara Barat. Ketiga dapur tersebut juga belum beroperasi karena masih menunggu penyelesaian pembangunan dan penetapan penyedia oleh BGN. Muksin menambahkan, saat ini MBG yang sudah berjalan di Maluku Tenggara berasal dari dapur aglomerasi yang dibangun oleh yayasan. Terdapat 4 dapur aglomerasi yang telah beroperasi dan melayani penerima manfaat di wilayah yang sudah terjangkau program tersebut. Ia menegaskan pemerintah daerah bersama Satgas MBG terus melakukan koordinasi agar pembangunan dan pengoperasian dapur di wilayah 3T dapat segera terrealisasi. Dengan adanya dapur yang telah siap serta penetapan penyedia dari BGN, masyarakat Kebesar diharapkan segera mendapatkan layanan MBG seperti wilayah lainnya. Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Peringatan Hari Pelanggan Nasional BPJS Ketenagakerjaan tegaskan komitmen pelayanan dan perlindungan pekerja. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Siti Rauda Autana.
4: Jajaran Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan turun langsung ke lapangan untuk memastikan pelayanan kepada peserta berjalan optimal. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Ujang Romli yang hadir di Kota Ambon menyampaikan apresiasi atas antusiasme peserta BPJS Ketenagakerjaan di Maluku. Ujang mengatakan peringatan Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan pelayanan secara paripurna tidak hanya saat peserta menghadapi risiko, tetapi juga melalui pendampingan setelah manfaat perlindungan diterima. Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan memiliki program pemberdayaan ekonomi bagi ahli waris peserta yang mengalami risiko. Program tersebut ditujukan agar keluarga yang ditinggalkan tetap memiliki ketahanan ekonomi dan tidak kembali terjebak dalam kemiskinan. Pendampingan juga dinilai penting agar manfaat yang diterima ahli waris dapat dimanfaatkan secara produktif, terutama di tengah maraknya pinjaman online dan berbagai tantangan literasi keuangan. Sementara itu terkait pencairan jaminan hari tua atau JHT, Ujang memastikan pelayanan klaim berjalan sesuai ketentuan. Ia menyebutkan sejauh ini tidak terdapat persoalan pending klaim sepanjang data dan dokumen peserta valid serta terverifikasi. Ujang juga menegaskan bahwa peserta tidak membutuhkan jasa calo maupun pendamping berbayar untuk mengurus klaim JHT. Ia meminta peserta datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan karena seluruh informasi mengenai status kepesertaan, masa kerja, hingga perhitungan manfaat akan disampaikan secara transparan dan tidak dikenakan biaya. Dirinya sekaligus mengajak seluruh pekerja yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk segera mendaftarkan diri, minimal dalam program jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM. Ia menekankan, perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk gotong royong untuk menghadirkan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja Indonesia.
5: Hari ini saya sangat berbahagia, saya bisa hadir di Kota Ambon, kota yang menjadi impian dan doa saya, akhirnya saya ada di Kota Ambon. Per hari ini memang di tanggal 4 September ini, kita merayakan, memperingati Hari Pelanggan Nasional di seluruh Indonesia. Para dewas dan direksi serempak turun ke lapangan untuk hadir melayani para peserta BPJS Ketenagakerjaan. Khususnya, euforia kita di Kota Ambon ini amat sangat luar biasa terkait respon para peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi terima kasih Ambon atas segalanya, dan pada para peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ambon juga saya ucapkan terima kasih atas antusiasmenya terhadap Hari Pelanggan hari ini. Jadi harapan daripada para peserta BPJS TK tentu pelayanan paripurna, perlindungan yang sempurna, dan pasca perlindungan itu sendiri. Dan kita memang memiliki program selain hanya melindungi, tapi kita pasca program itu kita tetap mendampingi pendampingan. Agar supaya para peserta ini mendapatkan nilai bukan hanya dalam perlindungan, tapi setelah pasca resiko itu sendiri.
4: Ya, seperti... Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku menyampaikan apresiasi atas peringatan Hari Pelanggan Nasional yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Provinsi Maluku berharap standar pelayanan prima yang selama ini diberikan BPJS Ketenagakerjaan pekerjaan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Menurutnya, masyarakat Maluku perlu terus mendapatkan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena itu, pemerintah daerah akan terus mendorong kolaborasi daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas pemahaman dan juga kepesertaan masyarakat. Ia menilai kehadiran BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk hadirnya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, khususnya para pekerja. Pemerintah Provinsi Maluku, menurutnya, akan terus memberikan dukungan melalui kolaborasi, pertukaran informasi, serta penguatan sosialisasi agar manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
6: Saya ucapkan selamat buat teman-teman dari BPJS. Hari ini memperingati Hari Pelanggan Nasional. Harapan kami, pelayanan yang begitu prima tetap dipertahankan standarnya, dan masyarakat Maluku hendaknya dapat mengambil manfaat. Artinya ini momentum terbaik bagi BPJS dan pemerintah daerah untuk mensosialisasikan tentunya kepada masyarakat agar menumbuh kembangkan dan mengetahui arti penting kehadiran BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Maluku.
4: Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan santunan kepada dua ahli waris. Dewas Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Ujang Romli juga melakukan pelayanan kepada para peserta yang hadir di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku. Rauda Utana melaporkan.
0: Saudara, Komando Daerah TNI Angkatan Laut 9 mulai mematangkan persiapan Lomba Selam Orientasi Bawah Air atau OBA dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI tahun 2026. Persiapan fokus dilakukan pada penataan lintasan dan pembersihan area perairan di belakang Fasharkan Kode Eral 9 Teluk Dalam Ambon yang dicatwalkan menjadi lokasi perlombaan pada 19 hingga 20 September mendatang. Dan Satrol Kode Eral 9 Kolonel Laut Pelaut Irwin Kurniadi meninjau langsung kesiapan arena mulai dari titik start, rute navigasi hingga garis finish. Panitia juga telah memasang rambu

0: 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sofian Togubu.
1: Kota Ternate dapat penghargaan mengenai revitalisasi bahasa.
2: Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara memberikan piagam penghargaan kepada pemerintah Kota Ternate atas kerjasama dalam pelaksanaan program revitalisasi bahasa daerah tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian selebrasi Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Maluku Utara yang berlangsung di Benteng Oranye Kota Ternate. Selain pemerintah Kota Ternate yang menerima penghargaan, apresiasi serupa juga diberikan kepada pemerintah Kota Tidore Kepulauan serta sejumlah pemerintah daerah lainnya di Maluku Utara. Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi seluruh pihak untuk terus menjaga, melestarikan, dan mengembangkan bahasa serta budaya daerah.
1: Ya, ini sangat penting bahwa ini agar supaya memotivasi kita semua agar terus melestarikan budaya termasuk bahasa. Kota Ternate khususnya itu sudah mulai berupaya agar supaya pelestarian bahasa daerah khususnya daerah Kota daerah Ternate bisa terus dipelihara. Karena tanpa kita sadar bahwa semakin hari kita sudah mulai kehilangan. Jangan sampai kita kehilangan jati diri sebagai warga masyarakat Kota Ternate sendiri.
2: Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara Nukman mengatakan pemberian penghargaan tersebut didasarkan pada sejumlah indikator. Salah satunya pemerintah daerah secara rutin menyelenggarakan pengajaran bahasa daerah, khususnya di sekolah, serta terlibat aktif dalam pelaksanaan festival. Selain itu, pemerintah daerah juga telah memiliki regulasi baik dalam bentuk peraturan daerah atau perda, peraturan gubernur atau pergub maupun peraturan wali kota sebagai landasan dalam upaya perlindungan dan pelestarian bahasa daerah.
3: Ya, pemberian penghargaan itu kami berikan dengan beberapa regulasi, ya, dengan beberapa catatan. Yang pertama, pemerintah daerah yang diberi penghargaan itu adalah pemerintah daerah yang secara rutin menyelenggarakan pelaksanaan pengajaran guru utama di sekolah dan juga melaksanakan festival. Yang kedua, juga secara regulasi mereka sudah punya. Misalnya ada perdanya, kemudian ada perbubnya atau perwakonya.
2: Aktivitas perlindungan bahasa daerah tidak hanya bergantung pada balai bahasa. Seluruh kabupaten kota di Maluku Utara diharapkan dapat ikut serta dalam upaya perlindungan bahasa daerah. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku pagi ini, edisi Sabtu 5 September 2026 diantaranya. Penyaluran bantuan pangan beras di Ambon dipantau langsung oleh Menteri Koordinator Pangan dan Dirut Perum Bulog. Program makan bergizi gratis belum menjangkau warga KI Besar Kabupaten Maluku Tenggara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: aku, buah pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Valdoy.
1: Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di saat ini, menemani Anda di pagi akhir pekan dengan lagu-lagu hiburan untuk menyemangati Anda yang akan menjalankan aktivitas. Informasi kami hadirkan untuk Anda, Saudara. Bank Rakyat Indonesia Unit Batu Merah intens menunjukkan semangat dan antusiasme menyambut nasabah dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional. Dengan penuh keramahan, para pekerja BRI memberikan sambutan hangat, apresiasi, serta pelayanan terbaik kepada nasabah yang datang. Hal ini merupakan wujud nyata komitmen BRI Unit Batu Merah untuk terus mengutamakan kepuasan nasabah dan memberikan pengalaman layanan yang prima. Peringatan ini bermula dari penetapan pemerintah melalui keputusan Presiden RI nomor 48 tahun 2003 yang menekankan bahwa pelanggan adalah mitra utama sekaligus ujung tombak keberlangsungan setiap kegiatan ekonomi. Dan saudara, di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, pelaku usaha di Maluku menyadari bahwa kepuasan pelanggan bukan sekadar formalitas, melainkan kunci keberlangsungan bisnis jangka panjang. Berbagai kegiatan seperti pemberian pelayanan prima, program apresiasi pelanggan, hingga dialog interaktif digelar untuk mendengarkan aspirasi dan masukan langsung dari masyarakat. Marwan, Mantri Briguna BRI Unit Batu Merah mengatakan, peringatan Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum yang tepat untuk mempertegas komitmen lembaganya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi setiap nasabah. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Sekolah Garuda, tempat tumbuhnya generasi yang berani bermimpi dan siap melangkah menuju masa depan. Di sini, belajar bukan hanya tentang mendapatkan pengetahuan, tetapi juga tentang membangun karakter, mengembangkan kreativitas, menjalin persahabatan, dan belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sekolah Garuda hadir untuk memberikan ruang bagi setiap siswa untuk mengenali potensi, mengembangkan bakat, dan meraih prestasi. Karena setiap langkah kecil hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju cita-cita. Mari terus belajar, terus berkarya, dan jangan pernah takut untuk bermimpi. Sekolah Garuda, tempat ilmu bertumbuh, karakter terbentuk, dan masa depan dimulai.

0: Tumben, hari ini kayak Valentinan Tenaka. Biasanya sih begini.
1: Yui, bisa kayak rasa paling capek. Waduh, kayak paling banyak pikiran bagitmu.
0: Kira kenapa? Cerita perbita sih.
1: Yur, te cerita, tapi... Desi dulu kasih solusi.
0: Oke, kita ada par sini.
1: Makasih ya. Setelah kita bicara, kita langsung kayak rasa lega begitu.
2: Kadang, kepedulian bukan soal melakukan hal besar. Hadir, mendengarkan, dan menemani itu sudah berarti.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan juga informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Pukul 9 waktu Indonesia Timur, saudara, kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3.

0: jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
1: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan.
2: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
3: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. Nah, ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
4: Termasuk batuk pilek. Ya. Berarti kita tetap yang mendominasi ISPA ya?
3: Iya, ISPA itu sudah dulu. Okay. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus kalau nggak salah, yang suspek. Masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC ya. TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
4: TBC ya.
3: Yang varisela cacar itu sekarang kasusnya tidak terlalu. Terlalu banyak mungkin karena memang sudah kekebalan ya, walaupun ada itu enggak parah.
2: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
5: Tadi batuk pilek sih, Kak. Sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Ya karena udah mengganggu banget sih Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget. Pokoknya jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
2: Saat ini masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Ana Kusuma melaporkan.
1: Kamar Dagang dan Industri Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
0: Budaya Indonesia jangan hanya